peningkatan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Good morning, selamat pagi wargi setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Masih di Halo Selamat Pagi ya. Dan kembali beberapa lagu sudah lebih hadirkan. Ini based on your request ya. Ini seperti sebagaimana yang sudah Anda request gitu. Ada beberapa dan diantaranya ada Shape of My Heart ini. Shape of My Heart kayak gimana ya? Nggak bentuk lopek kan entenya? Ah, jangan-jangan udah remak ini. Selamat pagi untuk semuanya.

Wargi sekarang udah 2026 ya. 26 kemudian sekarang udah viral lagi. Udah banyak di video-video teh Laguna teh toleh looking back to the things I've done. Termasuk teh si Alepi anak itu teh. Minang teh dahnya esok nate pakai lagu iya.

penyanyi-penyanyinya juga sekarang udah mulai gaek gitu ya, udah mulai menua gitu. Nah, waktu lucunya tahun 2000 waktu rilis lagi, weh tuker lulu-lucu lalalalu-lucu kene. Sekarang udah, ya hitung aja lah kalau mereka baru 24-25 tahun waktu itu, 26 tahun yang lalu, sekarang udah berapa tahun coba? Tamihkeun we gitu, udah Ari Ulpi mah pas tahun 2000 tuh masih kene kinyis-kinyis lah lumayan.

Lebih pikir yang bakal viral lagi lagu dari BSB itu adalah 10,000 Promises gitu. Tapi ternyata Shape of My Heart ya. Ya, okay, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya pagi hari ini. Dan mari kita bacain wargi ya. Terima kasih, selamat pagi buat 8790. Assalamualaikum Tete Ulbi, waalaikumsalam. Lagunya dari Budi Doremi ada untukmu. Lagunya tadi sudah Ulbi putarin ya. Salamnya buat semuanya aja. Hatur nuhun Tete cantik mangga. Sami-sami.

Norin, kabar baik, alhamdulillah cantik ya. Semoga teteh sehat selalu, sarang keluarga, amin. Lagu Napaian Republik, Aku Tetap Cinta. Lagunya tadi sudah Wopi puterin ya. Tah buat nobelis tuh sigah orang Pakistan, ya. Spesial buat teteh Wopi, semoga sehat, panjang umur, bahagia, terus sukses. Pokoknya mah kanggo teteh. Repot cenah teh nembe tiasa chat deui. Hatur nuhun teteh. Mangga sama-sama buat Norin sama pagi tak apa kalau sedang repot gitu ya. Dengerin cenah teh tiap hari gitu tapi dasa kadang bisa ngechat kadang teu rarempong gitu. Sebentar lagi kan anak-anak libur sekolah tuh. Mungkin itu akan sedikit membuat kerepotan emak agak berkurang di pagi-pagi gitu ya. Meskipun cuma sedikit aja itu bisa jadi cue time untuk kita sebagai ibu-ibu ya, ada waktu luang sedikit jadi ada quality time buat kita, ada me time juga buat kita. Anak-anak katanya mama mau ke rumah Ua, mama mau ke rumah Bibi, mama ke rumah kakek ke nenek gitu tah. Mau liburan, Jung, mama hayang me time heula lah barang 3-4 sampai 10 jam mah gitu tah. Di tengah kerepotan lah iya kalau pagi-pagi mah ada ibu-ibu mah ya begitulah berkutat dengan kerepotan. Tapi sepertinya dari semenjak membuka mata sampai menutup mata kembali ge repot aja terus gitu. Apalagi yang suaminya enggak LDR ya, sebelum menutup mata masih aja direpotin.

pagi juga ini buat 1316. Assalamualaikum Teteh Neng. Waalaikumsalam. Lagunya Shape of My Heart dari BSB. Matur nuwun. Dari siapakah ini? Kenapa tidak ada namanya? Oh, yang kemarinnya pilihnya pengen dari Dirli. Nggak ada, adanya BSB. Nah, kalau ada mah langsung Ulpi suguhin. Sekarang juga kapan ya? Selamat pagi buat 1316. Ada Ma Ai Cipokek. Selamat pagi Ma Ai. Lagunya Ulpi Carita ternyata tidak ada. Ah iya, seperti biasa. The rule when I was here, when I am here. Jadi Ulpi pikiran aturan tidak tertulis ya. Dan aku tulis lagi di mana itu. Seperti itulah ya. The virtual rule gitu. Jadi kalau misalkan lagunya ada, kita puterin. Waktunya cukup, kita puterin gitu. Lagunya gak ada, waktunya gak cukup, mau muter. Muterkan pangal, pepek ya. Apunten ya buat Ma Aici Pokek. Lagunya Ulpi cari tidak ada yang itu. Kalau mau diganti boleh, silakan, masih ada waktu kayaknya.

Kemudian buat kakek, selamat pagi kakek teh, kakek kadeh hilap tadi pagi ke alungan lagu ti God Bless naon we. Ah siap, ah siap, kakek lagunya sudah opi siapin ya. Mau hilap disenggol balai dog sekalian. Aduh long time no si jeng si kakek. Aduh si kakek maki rabat cewa capek tangan teh dina cetung ngeleng ke ulpi ke dina cetung kok. Ayo guys pepenang pepen cing repe melong melong setelah teh tecuna manis enak gitu ya. Aduh ayah Nabila selamat pagi. Yeay siap payang. Naon atuh ieu teh cenah siapa ini yang ngetik halo. Ada Repal juga selamat pagi. Koma caritana pertandingan geus beres malah didenda. Anggur membayar ke PSIS Semarang cenah. Dira denda bonus karena ke Persib curiga duit denda yang bayar STY. Ah, entahlah. Namanya juga usaha. hari ini teh ada di grup-grup teh ya berseliweran info tentang pemadaman listrik cenah. Hari ini Senin 22 Juni, tapi waktunya tidak tercantum di sini. Waktunya jam titik-titik WIB sampai dengan titik-titik WIB. Nah, jadi meren bisa kapan aja, meren gitu ya. Nah, makanya tadi dari awal Opi bilang gini, mudah-mudahan lancar, tidak ada apa-apa gitu tah. Untuk hari ini tidak ada pemadaman lampu, bisa ke dasok rada kesel, lamun ke ngaca-ngaca, lamun ke baceo sih kira teneng tiba-tiba cet baru begitu. Lu siapa ulang khawatir. Entahlah estimasi lama padamnya teh cenah 3 jam gitu. Enggak tahu sih, enggak ada pengumuman resmi ya gitu. Pengumuman cenah bisa kapan aja seperti kamu. Aku bisa kapan aja. Repa selamat pagi. Kang Ades yang pagi hari ini hadir menyimak peribahasa Sunda mengatakan nulung kanu butuh nalang kanu susah. Bagian orang butuh nyaring kahar. Mah tadi gitunya di Uber atau Uber. Request lagunya Hotel California The Eagle, The Eagle. Ada Mah Idan Sukasirna juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Neng. Waalaikumsalam. Tawis Mancol katanya salam buat semuanya wargi spesial. Semuanya wargi spesial buat teteh semoga sehat selalu. Amin. Lagunya pengen selamanya cinta dari Ana Julio. Terima kasih udah cinta selamanya. Maidan suka sirna nanti ditunggu lagunya ya. Adin Uye juga selamat pagi MLTR dong teteh cantik. That's why you go away. Makasih katanya. Oke, kita lihat dulu nanti waktunya ya.

Kemudian selamat pagi juga buat Ling-Ling. Selamat siang Teteh. Masih pagi ya. Masih cukup buat sarapan ini waktunya. Ling-Ling selamat pagi. Mohon maaf lagunya lebih caring. Oh, ada ya. Punten pisan mau bisa diputerin. Dan lagunya gak ada Upi muter apa gitu. Masa Upi putar-putar sendiri gitu ya. Liur atau meren karunya Teteh Upi. Maafin ya, maafkan buat Ling-Ling lagunya gak ada. Pak Al, selamat pagi, assalamualaikum Teh Ul, waalaikumsalam. Abi ge hadir. Alhamdulillah, atuh nuhun. Emang pami abi mah pas PDKT jeung inung budak teh laguna cinta suci geuning teh cenah bisa meureun bisa. Oh eta teh keur PDKT baheula mang Pak Al. Upi mah baheula teh keur ngekos lagu eta teh. Aya nu PDKT oge kitu, kakak angkat, kakak tingkat gitu. Kating, tetapi alim atau teteh neng na, tapi dah manehanana maksa gitu. Pikeun ka sagala keuneh ku abi, cenanya sok we sagala keuneh mah nu penting mah abi mantu. Bener, pas zaman zamannya lagu Setinggi Yang Cinta Suci itu ya, yang di album mungkin kan itu kan zaman. Ada kating tapi sekosan juga gitu. Sekosan teh ada ya laki laki perempuan tapi dipisah juga sih sama. Ada di sekat gitu kan. Dia teh ada mama tak dengerin kan bae ada jauh. Di pedar lalakonakeun ae dan jauh wawatok terangan ya. Pas waktunya ospek tuh waktu itu. Lagi ospek nama lagi nabi ospek kan tugas itu selalu ada tiap harinya gitu. Udahlah pulang malam-malam gitu. Tambah lagi buat besoknya masih ada tugas gitu. Ada yang harus dibeli, ada yang harus dikerjakan. Dan tugasnya itu tidak satu, tapi dua urusan pula gitu. Ada yang tugas kelompok, ada yang tugas pribadi. Kan Neng jadi kerepotan kalau seperti itu ya. Biasa leha-leha ini gimana ini. Sedangkan setiap malam itu kumpul sama teman-teman sekelompok kan gitu. Ngerjain tugas kelompok. Nah dia datang tuh katanya, udah sama saya aja yang tugas pribadi, udah kamu mah sana kumpul aja sama tugas kelompok, yang pribadi siniin daftarnya. Ah jadi enak aku. Dengan segala senang hati aku serahkan deretan list beliinnya. Tah pek eta oi. Jung ka ditu tapi sok dibonusan eta teh mun beulina sakitu teh aya nu sejen nahan cita ya ieu api-api gitu heeh udah cenah biarin keur kaum kitu mang Pangal teh kumaha cenah teh mun ngupingkeun moal nu ka didinya kene dumukna ge duka henteu. Ada Kim Odeng, selamat pagi Kim Odeng, selamat pagi teteh pagi lagunya Mawar Hitam hatur nuhun. Kemudian Mas Zia, selamat pagi Mas Zia. Assalamualaikum bagi teteh cantik. Waalaikumsalam bagi juga. Lagunya Ari Lasso, Cinta Terakhir. Salamnya buat semua para jahiter Ciseti, Cipokek, semangat, gaskun. Makasih teteh, saya selalu kanggo teteh bareng keluarga, amin. Terima kasih buat Mama Zia. Selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu juga. Ya, udah lumayan banyak ini yang sudah request lagu. Jadi Ulpi mau cari pandang itu mah curi. Ya, kita lanjut ke lagu selanjutnya aja. Kakek, lagunya ininya aku teteh dipilihin sama teteh Neng. Selamat menikmati.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan aplikasi.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

Ya, Wardi Setia masih di Halo Selamat Pagi ya. Udah jam 8 ini. Jam 7 44 menit, 43 menit lah. Alhamdulillah masih melaju dengan lancarnya ya. Kembali informasi untuk Anda semuanya, Wardi. Bahwasannya manajer Persib Umoh Muhtar bocorkan cara timnya melakukan perekrutan pemain baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ini. Pria yang akrab disapa Pak Haji itu mengatakan Persib memilih untuk menutup diri sehingga pemain yang menjadi incaran bisa benar-benar direkrut. Nah gitu, emang dia marah repeh, Persib beledak-beledak gitu ya. Dar-der-dor pas di akhirnya ya. Tapi dah tengah dadak oge, udah diintai, diincar dari sebelumnya, cuman gak dikoar-koar kayak yang lain gitu. Nah, kata Pak Haji, kita masih diam-diam ya, karena belum pasti si A, si B-nya. Nanti kalau diumumin si A, diumumin si B, kalau gak jadi kan itu masalah juga. Nanti bisa dikatakan membohongi publik, begitu kata Pak Haji. Nah, dengan alasan tersebut, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat itu juga memilih untuk menutup diri, termasuk dengan pemain yang akan dilepas. Jadi, kalau Persib tetaplah menunggu. Kalau udah deal, baru diberitakan. Begitu, jadi tunggu aja secepatnya, begitu cek Pak Haji. Dan Haji Umo juga meminta doanya agar proses perekrutan pemain baru Persib tidak mengalami kendala, bahkan timnya bisa mendapatkan pemain sesuai dengan keinginan. Ya, masih ada, masih banyak prosesnya. Insya Allah, mudah-mudahan pas Persib bertanding semuanya sudah pemain sudah lengkap, begitu kata Pak Haji Umo. Semoga aja ya, pasti the best gitu, yang terbaik yang dipilihkan ku Persib dan juga manajemen. Nyalah, masa iya rek ngambil ngerekrut pemain abal-abal. Kan asal mual tuh, Persib nih yang diomongin loh.

0: Dan bursa transfer Super League kembali diguncang rumor yang semakin gila. Persib Bandung dikabarkan siap membangun proyek Los Galacticos dengan membidik dua bintang dunia sekaligus. Ada Paulo Dybala dan juga ex penyerang Real Madrid Jesse Rodriguez. Entahlah ini benar apa masih rumor gitu ya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, cenah gitu. Maksudnya naon? Mau ngebul muntah di senengan mah. Jadi, kemunculan rumor Dybala ini dipicu dengan sejumlah alasan. Salah satunya, Boboto merujuk ke Paulo Dybala karena unggahan pertama menampilkan Alfeandra Dewangga yang berinisial D yang menjadi awalan nama dari Dybala. Unggahan kedua, Beckham Putra mengenakan jersey Argentina yang merupakan negara asal dari Paulo Dybala. Kendati baru kabar burung, tidak ayal spekulasinya jadi perbincangan yang panas. Apakah Maung Bandung benar-benar bakal bikin kejutan besar, terbesar di abad ini? Podcast Kick Off mengupas dari segala sudut menghebohkan ini bersama jurnalis Oke Zona Bandung Nur. Gitu ya waktu itu, cenah, aduh apakah, akankah? Persib selalu membuat kejutan memang, kejutan yang membahagiakan Boboto begitu ya. Tuh mata jadi sorotan di dunia juga sekarang teh, dunia sepak bola gitu tehnya, Persib Bandung karena sudah dengan beraninya merekrut para pemain dunia gitu, mantan pemain-pemain klub besar di dunia gitu tehnya, seperti halnya barusan kemarin itu ada kayak Levin Kurjawa gitu ya, ex pemain PSG. Dan memang jarang dimainkan sih, tapi nggak tahu, tapi ini heboh pokoknya nggak tahu nanti siapa, apakah emang JR ini atau si PD ini yang RP itu katanya sudah mulai deal. Meren para pemain nanti ngasih clue ya dengan apa namanya, dengan membawa ataupun memakai jersey-jersey seperti itu, cenah kita tasi eta meureun rek gabung teh nya meureun kitu oge panginten da abi mah teu terang kumaha emprona we engke nya
1: awan pun gelisah daun-daun jatuh.
0: Jadi itu dia infonya wargi, info biru Dybala cenah ka Persib. Si cacing kejang-kejang ya bagi ngaliang strepe udah nyebut cacing didenda
1: pulang bus
0: gitu teh si ahem gitu. Si ahem lagi anu ker batuk, si anu bisa banyak eta nanya spekulasi nang kamar si naon itu ulah nyebut eta cenah repal didenda kagak apa. Pada yang bikin seperti itu kan bukan kita, mereka-mereka juga ya. Sekarang aneh. Udah weh seperti ini weh anu gelisah teh naonnya peribahasana teh, bukan seperti cacing kepanasan, seperti cacing dikasih air garam gitu tah, geremean gerah apa cobian. Cek BP naoge cenah, kalau Persija tidak juara musim ini saya akan main lenong. Dina kenyataan emang keteh kejadian negara udah malah langkir, kapan gue ngomong kayak gitu cenah. Ecek na atas-atas ya gitu. Ah banyak kayak yang udah cecarekan atau yang udah bukan nazar juga sih, apa itu ya? Yang udah cek bahasuna nama cecarekan gitu. Nah sih. Aduh, ayo. Apal naon atuh cenah?
1: Perasaanku.
0: Oh ya, ada banyak, bukan dari sepak bola aja gitu. Ada juga yang dulu gantung saya di Monas, nah nepi kah jadi lagu apa? Orang janji kok pada aneh-anehnya. Kemarin orang kawin domba ya, bantung-tung nama kumaha kan? Sok sekate-kate dah. Kalau ngomong jangan sekate-kate dah. Begitu, ya. Oke, infonya. Dan untuk bukan Nadar, Bi. Bukan. Komo Nadar, Nadar mah. Alo Abi atuh namina Nadal ketang eta mah. Nazar, bukan Nasar juga bukan gitu. Ya pokoknya cecarekan lah sih ya gitu ya. Hari kalaupun memang mau nazar itu harusnya yang baik-baik lah gitu. Nazarnya yang baik-baik, enggak usah yang aneh-aneh gitu. Kayak aneh-aneh mana ona teh eta teh. Ya, pokoknya begitu wah infonya sudah sampai di sini. Info birunya nanti kita bakal kasih info lagi yang lainnya ya. Infocast insya Allah kita bakal hadirkan nanti di sesi yang ketiga di antara jam 8 sampai jam 9 ya. Semoga lampunya tetap menyala lampuku ya, di jam selanjutnya. Selamat pagi untuk semuanya wargi.

0: 98,9 suka buruk.
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sale.
0: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Anu iya nya Mang Paal teh PDKT teh nyanyina teh nuju ngagombal gitu ku lagu iya. Lamun mah gitar sorangan eta ngengken ka batur sok panggitarkeun cenah panganyikeun ke dibayar. Si ini itu tuh cenah. Selamat pagi untuk semuanya Wardi, sudah jam 8 lebih 4 menit saat sekarang ini. Dan mari kita lagi kita baca kembali chat-chat yang sudah masuk di sini. Selamat pagi buat Norin, hatur nuhun teteh cantik lagunya. Sama-sama. Tiris teh beda lompat heula meh kesang. Jung sing salamet. Betah da wayah ki maka kesangkeun ka sinaran matahari gitu bikin keringetan ya. Pokoknya kalau lagi tiris-tiris, sedapnya pokoknya mah ya. Ada Amar juga, selamat pagi Mar. Siang teteh cantik siang. Pagi Mar. Ayo Amar, sok ngalah latah ya mah. Tapi manco, laguna cinta dan air mata dari Adela. Hatur nuhun, sami-sami Mar. Ini ada betah tagerenya, misalnya teh ti lemur ulpinya. Mau dibaca-baca di mana lemur. Bisa rarapa, oke teh. Dan ti lemur ulpi kanya duitkan katun Mang Amar. Kadinya ke Mang Amar. Nah untuk teh, Cikerua apa Cikaretnya? Adinya tah betah teh jika tadi pagi-pagi tehnya matak ngesang nyamarnya kayak udah dijajal enggak mah.

Ada Kakek Salim juga, selamat pagi. Makasih Laguna Teteh. Teteh atau sarapan Kakek Ma atau sarapan cina sarang sayur onyong. Oyong merenan. Onyong, onyong, seonyong, onyong gitu. Hasil oyong, goreng asin, goreng rempela, renos cengek. Ah, asa udang gering pokoknya. Tapi udah enak cina iya teh. Makasih ya yang Kakek terus pengmasakin. Ah, cie. Biasa masak olangan si Kakek. Tentu esat sinarian. Salah ada obat.

0: Indra Dogar kejang-kejang si ahamnya teh. Tambah kejang aja tuh mereka. Terus ada lagi kan pemain mana gitu, Dean siapa gitulah namanya, tapi nggak begitunya, cuman lihat selewat di video yang kayak ngobrol kayak orang sama orang Indonesia apa itu kayak di video gitulah, yang naon negara itu, tapi nggak ngerti aku. Terus ditanya kayak katanya dia kalau saya udah mendekati masa pensiun terus diminati sama Liga Indonesia kayaknya mau deh, cenah gitu. Ting pemain mana teh ada teh bule itu Eropa apa kok nama? Tanya lagi kata orang Indonesia teh mau pilih tim yang mana cina gitu, ah enggak ah katanya, kata dia teh enggak bakal nyebutin timnya, ah takutnya supporternya gimana cina gitu teh. Tapi pas ujungnya itu versi bagus ya di Indonesia teh, mereka lu di mana sih Mang Era, karena mau dibeja-beja ada bisi supporter nak kumaha-kumaha nya, tapi si kejang teh merenan gitunya Indra Dogar. Ujung-ujungnya tim yang terbaik di Indonesia itu Persib ya cina, itu Persib tim yang bagus di Indonesia, tak geningan harus mengerupakan gitu tak. Bibi Cit, selamat pagi Bibi Cit, orang ngador deh lah dari si parum lampu maker naon awe di rumah ini ngador. Repel, selamat pagi nopo gue mangharun tuh ya. Sama Kurwao, Senes Buktos gitu. Ada Pak Al juga, teteh pelatih Persija saha abi meresep kana voli, resepnya mesna cenah beleduk gening teh, kaos nempo mantan dituyun ku salah. Eta mah beleduk man semes, eta spiker pemain voli beda deh lah mau ningali mantan dituyun ku salah kina mah jelebet disadana oge neng ngebeleduk deh. Nuhunnya teh, yuh asli teh nyanyi bari gigitaran kia ge cenapok halis ben nya gitu. Coba orang tadi petel teh gitu. Jika lebih kecurik cenang ngopingkan lagu, aduh mesti terharu apa memang rada kumah itu cenang silung sor. Nangis tuh terharu apa karena sorana silung ya teh, kayak sing rada diperjelas gitu ya. Ya, dah emang seperti itu wargi, terkadang sebuah lagu juga bisa mengingatkan kita akan masa lalu, begitu ya. Tapi ulah masa lalu anu yang aneh-aneh deh gitu. Kalau Mang Faal enggak apa-apa, masa lalunya sama mantan pacar yang sekarang jadi istrinya gitu. Itu untuk bahan untuk evaluasi sebuah hubungan. Mun keur para sea komo der memang Faal langsung mawa gitar jreng nyanyi. Rindu ini cenah. Kayak rumah eta peta nanya ketak nanya tata si ini namun gitu tata. Selamat pagi ya. Apakah Anda juga punya lagu yang bisa mengingatkan akan kenangan pada seseorang? Aku punya banyak.
1: Ada yang lain hanya diri.
0: Ada banyak mau disepil tapi ada banyak ting kitunya ingat lagu, dengar lagu ini ingat kamu cenah. Dengar lagu itu ingat kamu. Hah. Udah sih kamu nage tara inget-ingetin dalam suka. Selamat pagi juga buat 2483. Assalamualaikum pagi teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya pengen Duda Haraban weteh cantik. Kintunya katakan buat salamnya buat Mama Putri, Mama Ido yang lagi mancok bari pikiran kaya itu kadir. Har, ulah atuh tewakan pikiran anak iya ulah sinah kaya itu kadir. Bahaya kek. Ka Dede Ati anu nuju ngebeber-beber acuk we spesial buat teteh anu cantik we. Mama April di Cangkuang, selamat pagi Mama April di Cangkuang. Buat Dede Ati juga selamat pagi ngebeber-beber acuk cenah. Popoe maksana popoe. Nyai popoe dibeber-beber, murnya digulungkeun ya gitu atuh. Selamat pagi buat Mama April. Ada Norin lagi juga, selamat pagi teteh meni emot masa lalu eta lagu stinky. Salam ah masa lalu di Cipatujah. Alah. Sepil tempatnya yuk di Cipatujah cenah. Kala hari ulpi masa lalu na di mananya? Di mana ya ayah masa lalu antenya? Pohdi. Selamat pagi.

Sehat dan bahagia selalu ya Teh. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Duh, kadang Ulpi suka terharu deh. Semuanya selalu mendapatkan kebahagiaan Ulpi ya. Terima kasih. Doa kalian pasti kembali pada yang mendoakannya gitu. Karena apa yang kita doakan pasti kembali pada kita yang doain ya, Cina. Kalau misalnya kita doa ya Allah, mudah-mudahan Teh Ulpi sing bahagia, cek malaikat Teh buatmu juga. Buatmu juga. Jadi doakan 3 kali ke malaikat. Jadi balik lagi doa Teh gitu. Mata kenapa kita harus mendoakan yang baik-baik. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang selalu mendoakan kebaikan Ulpi, kebahagiaan Ulpi ya. Mendoakan untuk semua ke kebaikan untuk Ulpi. Terima kasih. Doa yang sama juga untuk kalian semua. Ya, di antara emang Nur dah. Request lagunya jangan tunggu lama-lama lah. Salamnya buat semuanya aja, utamanya buat Tete Neng aja. Makasih Tete, sama-sama. Begitu ya, indahnya hubungan kita itu seperti itu. Kenal padahal enggak, ketemu apalagi, tapi kita saling mendoakan di dalam diam gitu. Diam dah jempol no bergerak nanya. Mohon cenah cekap diri ka dia sarapan di dia cenah teh. Ah siap mang, kanaan ge ang deh seulat di turun pika pertigaan eta jauh teuing ngot tumang lima pahan pika dinya meureunan capek kami. Indra Dogar, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi teteh cantik. Waalaikumsalam pagi. Semoga sehat selalu. Lagu Nadira Cemara Biru. Kayaknya enggak ada deh lagu itu. Soalnya buat orang sudah pala, atur nuhun teteh cantik. Sama-sama. Repal lagi supporter terbaik sama supporter Dede Ija dong. Iya makanya. Yang sebelum pertandingan usai pun gitu. Sudah anu apa gitu. Lupa lagi tadi infonya apa. Piwa-piwa. Ada 16 1684. Assalamualaikum Teh Upli. Waalaikumsalam. Si aham-aham semakin merengut. Karunya cena kejang-kejang. Aduh inya, untung itu bari ngabudah. Kejang nah. Here we go Pansi. Buat pemain yang nanti kita tunggu juga kita bikin si aham makin kecar-kecir. Jangan bilang si itu cena didenda. Cena enak mah ulah nyebut bitwe. Kayak lah ulah kadenda bitwe. Merti kenukul ulah bilang cacing cena gitu. Jadi kalau misalkan ada penyakit na perut lagi, anak ibu kenapa ini perutnya kok gelembung begini ya? Ya kata dokter ini katanya anak saya an gitu. Terame waran. Emang nane sih ibu cenah. Dalam suka dan selamat pagi juga buat Bibi Cil. Cenah. Tu aya etana semangat kan aku sedang merungsing cenah duka kunaon. Kunaon atau cina beterungsing. Halungan lagu ingin memeluk dirimu spesial buat apa? Ya apa yuk kan cici cina yang jujur sebelak. Alah menita latah gerak ka Ulpi. Apa yuk tasi bibi menita latah gerak ka teteh Ulpi. Gusti yang jujur sebelak. Apa yuk kan aci cina yang jujur sebelak. Alah gusti kat lengas-lengis nyawatir. Kasihan lah apa yuk karunya. Si ngagorogotan etata meja mesin kumaha. Pak Al, aslinya cina tisu habis. Uluh, tuh, nguruluk buat cina hayohnya. Mama Anjani, selamat pagi. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Abi gaduh lagu kenangan Mahadewi Sumpah I Love You. Teteh pangmuterkeun lagu namanya Emut Day cina insyaallah. Duh, mudah-mudahan waktunya cukup ya gitu. Udah menikot sesumpahan cina I Love You. Sumpah I Love You. Bisa banyakkan bohong gitu teh. Ya dan oh ya keneh geningan. Ada Dede juga selamat pagi. Aku mah sama mantan sampai sekarang masih komunikasi teh. Matak mendengar lagu Malaysiaan terus rasa nostalgia. Teu cenah. Sok geura puter. Tuh tadi itu narukeun lagu teh anu geus ngantah yeuh bisa teu kaputerkeun. Ada kakek juga pasti si ibu ieu mah masa lalu nahanapeun kersen. Kersen mah kakarak 11 tahun pas borojol si dede malah kersen mah kakek. Tapi daerah mah geus dituar di 4 tahun yang lalu. Geus ngagigiba teuing. Ruhi pagi teteh info aliran tuh infonya yang berseliweran cuma antar dari grup ke grup aja gitu. Jadi kalau info resmi mah tidak ada di sini ya. Nggak tahu kan ya lah orang untung-untungan ya gitu. Ada Bibi Cid, Bibi badai mendoakan teteh Ulna semoga berjodoh. Rumah Bibi.

Padahal banyak yang pilih lagu bisa kita keputar semua mawayahna wenya orang kereyah dari sekarang. Mudah-mudahan lagunya bisa keputar meskipun enggak bisa kalau semua kayaknya enggak bisa.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

semoga sempat kita bahas satu info lagi untuk yang terakhir di hari ini. Ya, seperti biasa hari Senin Ulfi bakal kasih infokes ataupun info kesehatan untuk Anda semuanya. Dan ya, mari kita langsung saja dikarenakan waktunya sudah mulai mepet begitu lagi. Ini adalah tentang penyakit ataupun kolesterol gitu ya. Tentang kolesterol gitu ya, yang selama ini ada bahkan yang meremehkan kada bisi kolesterol itu tenanan kita gitu. Dan ternyata wargi ada juga apabila kita menemukan satu orang yang masih dengan usia muda gitu, muda banget, bahkan nggak tahu lah berapa mudanya, orang muda banget lah gitu, muda kayak belum layak deh dapat penyakit kayak gitu gitu ya. Tapi lah kok kenapa udah semuda itu kok udah ada penyakit kolesterolnya gitu, kok udah kolesterolnya tinggi aja gitu padahal usianya baru segitu gitu ya. Nah ternyata wargi, faktor genetik ini juga bisa menyebabkan kadar kolesterolnya meningkat gitu, bahkan sejak usianya masih muda. Salah satunya adalah kelainan genetik yang dikenal dengan familial hypercholesterolemia. Dan kondisi ini membuat seseorang memiliki kadar kolesterol yang tinggi meski tidak dipicu oleh pola makan yang tinggi akan lemak gitu. Dosen Fakultas Kedokteran

Ya, Dr. Kristi Evianti, SPD, SPPD mengatakan kadar kolesterol seseorang ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak hanya ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers IPB University yang diterima, yang diikuti dari kompas.com pada hari ini ya. Masih menurut Kristi, faktor genetik ini merupakan salah satu penyebab yang dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Dan dia pun menjelaskan bahwa ada beberapa orang dengan kolesterol tinggi ini dapat terjadi karena adanya kelainan bawaan yang diturunkan dalam keluarga. Nah, salah satunya ini adalah kondisi yang disebut dengan familial hyperkolesterolemia yang perlu Anda waspadai, yaitu kelainan genetik yang bisa menyebabkan kadar kolesterol tinggi sejak usia muda. Kondisi tersebut berbeda dengan kolesterol tinggi yang muncul akibat pola hidup yang tidak sehat. Pada kasus familial hyperkolesterolemia, seseorang ini dapat memiliki kadar kolesterol tinggi meskipun belum memasuki usia lanjut. Karena itu, tidak semua kasus kolesterol ini dapat dijelaskan. Kolesterol tinggi ini dapat dijelaskan hanya dari kebiasaan makan atau aktivitas sehari-hari. Masih muda kok, pada saya makannya enggak sembarang gitu. Ditelusur coba ke atasnya, siapa tahu aja ada faktor genetik gitu. Dan Kristi juga menjelaskan bahwa kadar kolesterol ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat berkaitan tentu saja. Selain faktor genetika, gaya hidup tetap menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kadar kolesterol seseorang gitu. Jadi pola makan tinggi lemak, kurang aktivitas fisik, obesitas, kebiasaan yang buruk-buruk seperti alkohol dan lain-lain dapat meningkatkan resiko kolesterol tinggi. Tetapi faktor-faktor tersebut bukan satu-satunya penyebab. Karena menurut Kristi, sejumlah kondisi medis juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Beberapa di antaranya adalah penyakit diabetes, gangguan ginjal, kemudian penyakit hati, ya liver, dan penyakit hati goreng, hati kosi anu, dan juga gangguan tiroidnya. Kondisi kesehatan tersebut dapat mempengaruhi proses metabolisme tubuh sehingga berdampak pada kadar kolesterol. Dan usia, jenis kelamin juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol seseorang, begitu katanya, ya. Jadi jaga diri, jaga tubuh Anda semuanya wargi, hindari dari penyakit-penyakit yang menakutkan seperti itu. Kene we channel lah mung sakadar naon atuh muriang geura embung. Walau aku tuh sakit-sakit acan seumur-umur da lain Firaun atuh cenah teh ulti. Ya, semoga saja yang sekarang ini sedang sakit gitu ya, lahir ataupun batinnya, semoga segera disembuhkan ya. Semoga penyakitnya segera diangkat sama Allah dan bisa kembali sehat seperti sedia kala gitu. Adin Uya, selamat pagi. Makasih loh lagunya Teteh Cantik. Iya, sama-sama. Sehat terus ya, amin. Berkah dan melimpah terus rezekinya setiap hari. Amin. Terima kasih buat Adin Uya ya, buat doanya. Oma Zia juga selamat pagi, terima kasih. Buat Amar juga lagunya Teteh, makasih. Ya, sama-sama Maria. Beberapa lagu sebelum lebih pamit.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Wargi setia dimanapun Anda berada, seiring dengan lagu ini, Ulpi mesti pamit dikarenakan waktunya yang udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Terima kasih banyak ya atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Ulpi putar di pagi hari ini. Semoga lain kali bisa ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk atensinya, untuk perhatiannya gitu ya, untuk segalanya pokoknya buat aku gitu di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, Wargi. Semoga Allah berikan kelancaran untuk segala urusannya. Semoga Allah berikan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah dan juga berkah untuk kita semuanya. Ya, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sda Sukapura. Dangdut siang menyapa Anda. Oke, Megi Zaka, sorry. Kamelia Malik membuka jumpa suara kita dengan satu lagu, Bulan.

bulan berkaca. Suara manisnya dari Camelia Mar. Teman-teman yuk ya, mau gabung bersama kita di 0812228110.

Di awal sekali ada Kim Odeng. Kim Odeng, selamat pagi Kang DNTIC. Laguna pesta panen hatur nuhun. Oh, nuju pesta panen. Oh, pasti panen duitnya, iya. Selain ke kamar, silahkan ya.

22 Juni 2026. Oke. Tos tahun 22 deui, tos tahun 22 deui. Ini kemarin tahun 21 nya pasti ya. Kim Odeng Indra Gopar berikutnya. Assalamualaikum Pak Kang Deden. Oke, lagu Nabang Mansur Menyesal. Salam buat orang sudah pala sadaya. Spesial ini cing. Atur nuhun. Oke, oke. Sudah pala, sudah pala. Minta lagu ini dari Mamansu, saya cari kalau ada, saya putar, kalau nggak ada akunten, weh.

Kalau dari Bang Mansur menyesal tak saya temukan, barangkali yang lain Indra Gopar kalau mau diganti silakan. Yang jelas kalau dari Bang Mansur menyesal tak saya temukan. Kakak Amar Siangkang dan Tawis Manco, lagu Narani, Bang Mansur. Oh dari Mansur yang lagu Narani, Rani. Kakak Amar, Indra Gopar kalau mau diganti silakan segera kirim lagi dulu.

Elvi Sukesi dengan lagu pesanan dari Kim Odeng, Pesta Panen. Oh, sok ini Pesta Panen.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM.

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Syahrani, jangan kau pikir hari ini aku hanya injak kau injak bagai ya, jangan ya, jangan kau hinakan aku hari ini. Mungkin besok aku jadi raja. Raja hutang. Tapi itu sih pakai raja hutang supaya ayah. Yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101. Silakan mangga. Atur nuhun laguna kangen ketampi pisan Ranina. Sok mangga nyakeun kakak amar Ranina tah. Kanggo kakak, aduh. Kanggo kakak pisan. Enggak. Pokoknya mah untuk kakak

ke kamar, semoga anda puas. Dua empat lapan tiga. Mama April paling cangkuang. Oh, Mama April ya, saya Mama April. Assalamualaikum, selamat pagi Manden Bunda Ice. Oyong lagunya tajamnya karang, penyanyi Nasahawe lakon tajamnya karang. Aduh, tajamnya karangnya. Bunda Ice mungkin itu nama gangguan marah ranco. Manden spesial, Manden Bunda Ice. Salam Mama April, tipalih cangkuang.

tajamnya karangga saat temukan ternyata yang ada tajamnya cinta mah ada ya. Dari Maggie Zakaria buat Ma April ya. Kalau mau diganti sama lagu yang lain boleh. Yang jelas lagu tajamnya karang hilang. Duka kemana, duka kemana. Tenining kujang. Assalamualaikum Syahden, semoga sehat selalu. Alhamdulillah sudah ada agar ada sehat sekarang. Umur selalu bahagia, panjang umur selalu bahagia bersama keluarga. Salam buat semua wargi, spesial buat yang ingin saya lagi tugas lagunya oleh-oleh.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Berang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae dieu aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji iteuk aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjut. Maidan Sukasirna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maidan. Siang Kang Den Iceng terus Manco yang lagunya Luka Yang Parah Bang Mansur. Luka Yang Parah terus diubaran tak can mah nuju. Sing damang ya mahnya. Maidan berikutnya Mai Cipokek. Mai Cipokek. Cipokek ya. Siang Kang Den Teh Iceng hayang lagunya Debu Debu Jalanan. Kirim salam kanggo ayah

Parece alisar, te asociaste a alisar. Boleh. Ma Ai Cipokek. Berikut satu lagi, Ma Mila Cihuni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hoyong lagu Berpisah di Ujung Jalan Adela. Alah, jantan kuat tuh, apa pisah weh gitu.

lagunya menghilang juga, Mamila, barangkali mau diganti sama lagu yang lain, boleh. Berpisah di ujung jalan tak saya temukan. Silakan kalau mau diganti dengan lagu yang lain. Sok saya tunggu WhatsApp hadiran, hadir WhatsApp Mamila Cihuni. Sementara dua pesan tadi sudah. Alisa dulu, debu-debu jalanan, saya menikmati.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Buat Mahmila, lagunya emang tak saya temukan. Jadi kalau mau diganti sama yang lain silakan. Saya tunggu WA-nya sekarang. Saya akan ganti yang lain. Yang ada. Mahmila Cihuni.

Batur mah bunga jadi permaisuri, ieu mah sedih ice. Cek lagu utama. Pemila si Unisa dari tadi nunggu keputusan kau, tapi gak ada juga ya. Jadi apa boleh buntet. Sudah buntet lah gitu. Potong lagi gitu. Potong aja Den ya. Berikutnya Ujang Goni, siang Kang Den, siang Ujang Goni, salam kasada wargi Sukapura. Oh tapi Kang Den sarang Iceng, kawina Sonia. Oh ya, hayong Sonia, Sonia. Oke. Okay. Anu lagu hayong Sonia. Sonia kemah kapain Son? Tapi mengerti, Ren.

Ormai c'è poca cato non canden manga mai bisami. Abah dan Ambu, assalamualaikum kanden sor abah odeg. Teraskan lagu naka Jackie Hirita Sugiarto. Alah abah hoyong Jackie lagu benghar sama Jackie. Boleh bah kita cari bah. Sono ke abah sarang Ambu irah orang pendaknya bah.

dasar Mbah Yang Tunggu. Berikutnya Mah Topan. Yang Aden Mah Topan yang lagunya Siapa Kau. Aku Deden. Lagunya Siapa Kau. Aduh, ayah pusing lagu tadi teh. Lagu Arisya Kenaon itu. Siapa Kau? Siapa?

kemanan wayanya. Lagu Abah Can ayah, lagu Matopan. Mana pada dikentos Matopan kuno sane, siapa kota belum saya temukan. Aduh. Oke, kita dengar dulu lagu Sonia, pesanan teman kita.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Jeki hep tepandes kemana macam kenai ayah yang putri yang putri Jeki. Tapi bukan lagu Jeki yang putri mah lagu naon.
1: Oh Jeki
0: lagu naonnya yang putri teh. Yang putri selamat siang, mudah-mudahan lagi

Mila Cihuni, barangkali mau diganti lagunya apa, Mamila? Saya nunggu dari tadi loh. Selamat pagi, Mai Cipokek, Abu dan Ambah, semoga puas. Abu dan Ambah, Ambu dan Ambah. Ya. Selamat pagi ya.

0: Kita dengarkan masih suaranya Rita Sugiarto. Kali ini dalam judul lagu Jackie,
1: oh,
0: lain tah. Bunga Rindu. Buat siapa? Buat semua ya. Yang mau gabung silahkan, waktu itu masih cukup panjang.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Dilanjut, dilanjut, ceng, kemana weh ceng, ayah

Berikutnya, aduh Bibi, damang Bibi. Assalamualaikum, Syah Deden. Aku hadir minta lagunya Via Valen, Bagai Langit dan Bumi. Oke, siap. Salam buat semuanya aja, spesial buat Aden bareng Iceng. Oke. Waalaikumsalam, mangga. Bibi Cid, boleh. Satu lagi teman kita ada Oglek. Oglek ya. Assalamualaikum Kang Deden. Waalaikumsalam. Siang Ijeng manis. Bayangkan gula aren. Aduh, aing sarwa kenje gula aren, Den. Request lagunya Surat Biru, makasih Ijeng. Oke, Oglek. Aing sarwa kenje gula aren. Beda jeung otokowo mah. Han? Beda jeung otokowo. Otokowo apa otokowo? Nu kumaha otokowo? Alah. Gula aren we jeung eta jeung gula aren amis. Naon sih kana yang serikeun? Si Icing sih gula aren. Laguna Surat Biru jeung. Lah ngarayu aing geus

Ire Vina, ah di mana pokoknya mah taling boleh. Ay taling surat biru. Eta nanti Repina gak sentra tuh sok alah. Buat Oglek tunggu ya. Glek tunggu ya Glek ya. Aduh mani ucang angge Oglek. Salik dina naon natokowo. Aduh. Ya yang lain yang belum masuk silakan. Cepat. Waktunya mau habis nih. Ya kita dengar Via Valen. Bagi langit dan bumi selalu menikmati.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Aduh, lagu Surat Biru timang oplet ya. Oplet pengkel apa Den? Sobat aing naon diceung. Salam kitu ti Iceung. Ya buat pengoplat selamat siang ya, mudah-mudahan lagi mendengarkan.

mutu sin cinta, mutu sin cinta. Tega ya, iya. Yang tega yang enggak. Sing tanpa dosa. Tanpa dosa, tanpa salah. Putus. Pertwe. Pegat, pegat. Kalau yang ini terbahasa tercarita. Ay. Sadis, meni sadis kena-kena moga cinta, aduh. Bastian hadir kangen ah absen, absen hela di daerah sore, di daerah sorang dah. Absen hela di daerah sorang, sorangan serang. Atah tulis ulah bari nyo. Ah, bari nyo sesuatu jadi ki erek nulis sorang jadi sorang.

ntar di pesona Guduna Araban. Siapa nih? Belum dikasih nama ya. Maaf ya, sangkuang.

ya teruslah. Mulai. Rita Sugiarto kali ini bersama Roma Irama. Kali ini bersama Herman Anggita Magdi.

Iya, sorry buat Teh Nining di Kujang ya. Nah, sama Nining mah di sini di Karangnya ini mah. Teh Nining Kujang ya. Sorry. Dan nampaknya langkah kita akan segera berakhir dengan satu nomor lagu dari Rita Sugiarto. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai jumpa besok. Pamit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngarena. Ngarena. Ngarena. 98.9 Sukabura FM.

aturan ke kamar pang payuna ya, siang kan dan bunda tau ismanco mundut lagu nate berat yang jat nikah tunuh berat berat lagu.

Punten kakak amat hapunten tah. Sing kuring teh kapendak lagu berat. Lagu berat yang jat nikah. Kumahanya kak kumah. Selanjutnya Bastian, assalamualaikum. Kang Deden sareng Jason, hoyong lagu nate, pang.

Agus Kapinis, Agus Kapinis, oh. Dunia siap. Aya, mangga. Salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang Deden. Upami wengi Ahad anu ayeuna hoyong judul hoyong. Oh. Punten deui acara. Sasara wayang golek. Salajengna mah patir. Assalamualaikum wilujeng siang Kang Dente Icing sareng Kang Dente Icing. Kalau kena tidur sumbang.

KIBU 2037 gitu. Acara Sunda, sanes wayang.

sok urang kana pamundut pamundut tadi sok makintan-kintan ayalah anu taya sim kuring apunten kembang lamunan mangga teh anggus kapilih.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: ya Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: kunaon, Den?
1: Lain lagu ieu deui geuning. Ti dulu Sumbang, Dul Sumbang. Nah, salah. Salah, muncul di Damal Cepil.
0: Oke, itu Ceng.
1: Maka ya, no. Kawasan. Atau nuhun sore kakak Amar Mangga kakak. Aduh. Ulang les di kakak. Tau rumah patir atau nuhun iceng laguna. Sawang suara mah patir mangga. Mai cipokek. Siang kang den hoyong laguna Jayanti. Alah, aja teman ngarabut iya, ngarabut itu iya kan apalin iya iya daun Jayanti iya segi lain segi sana sana punten mai cipokek lagu Jayanti teh eta gini sesempara sumber tapi sadaya nangis gitu, ayah hiji kehapus lalengit gitu manawi nusanes manawi Tianti Jayanti kawih nama.

sokti naga sentra deh. Sokti naga sentra ga. Mangganya kan lagu nama ai bulennya. Anu sanesna manawi. Anu badai au binaya acara anu badai au mangga. Urang antosan mangsana awehan azan duhur tamu 11 langkung 53 menit. Laguna bulen mangga nyanggakeun ka aduh resep ai kompak ke mah mae cipokek nuju ngadangukeun siap dengan HP-nya deh sok mangga nyanggakeun mae.

0: sortinya naon anjen talent keur kuring pisah we nya ceng ya
1: pisah naon ceng iya keur Facebookan deh
2: wis gaya iceng apal Facebookan
1: nya atuh yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora iceng hayang Facebookan
2: halus HP-na beli di mana ceng cik ngilikan
1: yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh
2: naon ceng
1: Cermat Sale
3: leres para wargi Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit di Cermat Sale sadia HP berbagai merek OVO Samsung Evercost Xiaomi Advan Asus sareng anu sanesna oge di Cermat Sale sadia laptop kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
0: Aduh, naon ceng. Ari dedeh, kena jaipongan lah. Aing kana urang Sunda mah kapan meureun. Lain tak ngunuh tadi, kumaha. Dan tak kerjurik jarian. Iseng kerkuntilana kurnya ceng, ah. Menelah, gusti ting. Jaipongan ya teh, jaipongan pancik aing itu tadi nge. Sok ah. Parayun ke parayun, enggak. Ular isin. Tobat.

0: lain. Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Oke, Den. Cetak lu jaipongan deh. Sok, jaipongan, Ceng. Ay, maka gue kain ngepikin kamu rilit, kamu rilit.
4: Saya dulu harus kenana, maka teh.
3: Menta tulung ngekai Deden. Aisyah tuh bisa sama Totong.
4: Wah, tuh. Ulan Aisyah tuh mau rilit nama.
3: Hehehe. Atuh.
4: Ini lap mausan, memang.
3: Ay.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Semangat orang teraskan. Sing bener bahasa semangga orang teraskan. Semangga orang teraskan. Jadi kawi Tebu Aci. Aci Jessica gitu. Tebu Aci Jessica dina Jalan Cangkak Tanukil. Jalan Jaga. Mangga nyakakeun sanes Jaiprotung, Jaipong, lain Jaiprot atuh. Hayeuh. Teh Jaipong emangkus. Ya cimangkus. Deuh, mane tonggo emangkus. Sop. Mangga atuh disikan dina Jalan Jaga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Salajengna orang sarangan sarang aci jisika sarang panisa bilak malah disi saparantos narengse sebarang lagu panutup lupin disi mungkuni sangat namit pundur namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh na tete panon tuh atuk setukeran jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae ini aing rematik pongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan ngarasok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Rasa syukur Dewi kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dipertemukan dengan wargi semuanya di bulan Juni 2026. Hari ini hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Spabeulitnya balas sareudang. Areudang wargi deh, areudang. Semoga kabar Anda juga baik, sehat begitu ya. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda doakan, setiap habis sholat jadi dimintain aja, nggak apa-apa. Ya Allah, ya Rabbana, aku ingin kaya.

dengan kayak cukup aja begitu. Yang jelas sampai sore kita bersama, Dewi sehat, Anda sehat di sana, selalu bersyukur, mengucap alhamdulillah. Terbanyak sholawat biar hati tenang, adamnya gitu, boga duit, bye we. Menipis, menipis, bukan berarti tidak ada.

Begitulah kira-kira. Disebutkan ayana panan apa namanya semua sehat amulan angerga ngaliwat wae. Wui oh iya sing enggak ada mang. Lamun teu tasik melaju ke karang oh pupus ya. Mugi husnul khotimah gitu innalillahi. Itu cara mendoakan. Pakuin lagu teh lagu naon. Pakuin padang rembulan lagu naon eta ya ge nasi padang wadah nasi padang.

Tanes kantana, amin ya robbal alamin. Racun asmara we cenah. Mun lain bapa kuin wal engge. Sore Dewi temani wargi semuanya. Jadi pastikan untuk tetap setia siang hari ini di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nungah Genah Merenang Arena. Lagu pembuka Gasentra dengan Gembala Cinta. Lagu kedua adalah Racun Asmara, tapi dari Kartika Sari, bukan dari Is Ariska. Anu penting mah Racun Asmara we. Bukan racun tikus. Yang sudah ngawe anuhun sarehat

0: lain. Ayo nama asalobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa

0: dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

Perseteruan bintang di langit, bukan ini mah. Perseteruan Robin Onsu, artis-artis ya. Kayaknya makin rame warigi ya. Buzzernya Sarwenda begitu ya, makin nyerang begitu. Yang suka sama Robin Onsu begitu ya, semakin panas. Wah, di barela nu hiji ngabela itu, nu hiji ngabela iya. Pokoknya mah yang terbaru mah ya, Robin Onsu ini menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Menteng. Kedatangan kali ini bertujuan mengkonsultasikan dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak anak, khususnya terkait aktivitas kedua putrinya, Thalia Matania ya. Ia menegaskan fokus utama saat ini hanyalah demi kepentingan dan perlindungan anak, yang lainnya enggak ya. Ia merasa perlu menyampaikan kondisi yang dialami anak-anaknya saat berada di bawah asuhan mantan istri Sarwenda, termasuk keberatannya atas keterlibatan sang buah hati dalam konten media sosial yang bersifat komersial. Saya jadi resep ngegosip wargi. Tiap ngaliwat dina beranda ya. Hobi. Selalu mengikuti perkembangan daripada perkembangannya bunga-bunga. Robin Onsu sama Sarwenda, tapi kemana tak ulah cararenya. Gara ulah acara rai karunya budak mereka bapak dicarekan ku mana ya CEO-an. Enon wen CEO ya. Silahkan aja cari di Google perusahaan apa yang saya ini, yang saya pegang ngecek CEO. Baca lengkapnya mah boleh lah ya, di Detik Hot atau juga banyak lah sekarang berseliweran. Pokok nama we mata hiji we saya mahnya menta teh ulah cara rei. Ruja anak-anakan. Pengaduan mudah tek ngadu ka ditu hararese, ngadu ka di hararese. Aya mama Mia, sore Bu, sore. Wassalam Pak Dadang. Teu balik mama Mia. Sore mama Mia di Karanglayung. Wassalam Pak Dadang begitu ya. Sehat-sehat. Si Wa sudah pulang, kayaknya udah pulang. Udah sore masalahnya. Siapa Wilujeng sonten, Wilujeng siang mama Mia ya, di warung nasi mama Mia. Sakedap deui cenah bade ka Mekah, tapi acan wae aya panggilan har. Ari ongkos cenah geus eta geus lunas ae. Didoakeun saenggana mama Mia ya. Wassalam Pak Dadang. Cukup sudah derita ya. Pak Kuin yang request lagu Racun Asmara, Lin Racun Tikus wargi yumanyi. Waalaikumsalam Pak Kuin, hadir sing sehat selalu, salamina amin. Doa yang sama buat Pak Kuin. Alhamdulillah ya, kabar baik kayak nama bun. Survei PLN sudah tidak akan ada gamati listrik bergeril lagi, diganti jadi menyala bergeril lain. Dewi hari ini lihat di grup bahwa Karangnunga sebagian desa akan mengalami padam. Goncong woi sukan ete nyangu saya teh. Secara desa yang mante dina eta. Mante dina eta, mante dina naon teh. Mante dina hawu abisi eta, abisi teka bagian listrik. Nyangu woi saya teh pakuin nih.
Ayo didakuan kalau geus jam 2:30 teh pareum. Alhamdulillah isukan tarek pareum gitu taen. Anu bisa laguna sehingga ngentosan ku rezeki nu luas. Amin. Doa yang sama buat Pak Queen di Tangerang panas teh. Sepertinya panas di sini juga sama panas ya. Ini pokoknya mah yang cai es we. Dina yang cai Amar siang Bunda cantik, siang juga Amar ganteng Tais manca lagunya Lesti terbaru Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu Emang ada lagu itu udah dimasukin belum? Dan ayah kudu neangan dina eta dina YouTube lah hararese ganti ganti enggak we keun we Amar ganteng ha paku ribuan tapi nu dipentana eueuh can diasukeun nyari dina YouTube embung Teh Nining di Kujang, waalaikumsalam siang. Alhamdulillah masih bisa mendengarkan suara Bunda. Saya selalu ubun. Doa yang sama buat Teh Nining. Amin. Panjang umur, bahagia bersama keluarga. Amin. Laguan rindang tak berbuah, tak cari.

Damang mesun siang Bu, si kasep karena lo di Ibu sehat. Alhamdulillah samulih nak ya. Kami mah sehat, nyabisi pajarkeun keur muriang panas tarik Betawi mah Bu, cenah sakit tuh heula we Bu. Nuhun no, sami-sami kasep. Keparadean, kepedean si Amar tadi, bunda cantik yang disebut Amar ganteng. Miss Un ayana si kasep, ya sami-sami kasep. Naruli sorangan ya teh. Kadenya bukan suara pademi hanya maca. Duh itu hanya maca begitu ya. Tapi yang jelas sama ya, Betawi panas tarik. Di sini juga panas tarik. Saya sehat buat Miss On. Ramon BRJ sore bun, moga diberi kelancaran kesehatan selalu. Ah, amin doanya ya. Doa yang sama buat Mang Ramon. Sama tetehnya, terima kasih atas doanya. Begitu ya. Wanung di Cikangkareng, waalaikumsalam, selamat siang, apa kabar, sehat wah, moga sehat selalu, salam buat semuanya, salamnya dari Wanung di Cikangkareng, waalaikumsalam wah ya, semoga wah juga dalam keadaan sehat walafiat. Mama Talita, waalaikumsalam, selamat siang, ubun siang, hadir lagi setia mendengarkan. Terima kasih, ngabsen dulu. Ubun apa kabar? Ya, dimudahkan rezekinya, amin. Berkah segala-galana, amin. Untuk yang lagi mendengarkan, salamnya aja. Spesial untuk Ubun, rejeng tugas semangat, lagunya gala-galaan. Terima kasih, Mama Talita. Doa yang sama buat Anda, ya. Selamat sore Bunda, sore request lagu Birunya Cinta Gary Mahesa. Salam kenal buat semuanya, utamanya buat Bunda. Semoga sehat selalu dari Maura di Kawalu. Wah, sekarang gue streaming terlomba orang Kawalunya. Kemana itu tuh? Ya, Babeh Ipeh. Kang Maman Supratman. Kang Maman Suparman di Kawalu, Bandungan teh. Untung kemarin ditonggol kerewe ngaranan kenal ya. Oke, kembali kena buat Maura di Kawalu, sore juga. Lagunya nunggu giliran nanti ya, Dewi cariin dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sore Bunda cantik, sore Noren cantik, kumadamang sehat, panas, pukuh panas ya gitu. Hari udah ngake baju hidung, ini kalah domba. Nengah ya, Abjana Gusti, lagunya kembalikanlah dia dari Repina spesial Ibu, moga sehat selalu bareng keluarga. Hatur nuhun, rusuh pada ibu akela, yey. Jika nanti tisuk can mani, ya Allah. Ulasa salaman bau. Ulasa salaman atas mani. Wah Fatir, waalaikumsalam siang. Dewi sehat, sehat selalu buat tubun. Amin, doa yang sama buat Mah Fatir ya. Banting yang kering lagunya, nu nyanyi nama duka sahat. Senang hatur nuhun, salam buat semuanya aja. Oke, waalaikumsalam, terima kasih Mama Fatir. Bikok di Pasir 70, Wilujeng siang, Bi. Nuju naon, Bi. Ya. Masih kene produksi opak aci, ulah berem teing. Bodas lah, ulah kudu di lipstikan gitu nyian opak aci teh bi nge cikur nae kerada loba sok sengit kira. Ngamis kode paru mana ku saya main tanah di silent bunga nasok ganeng ganenganan biasa nantar ngabandungan eti berang ngabi ikok teh nama ayawai Wirijang siang kau kabi haji ikok di Pasir 7.

Mah Naila sore, waalaikumsalam. Lagu gala-gala, salam kasana jai tercisati, semangat gaskeun terus. Sok bun dinten ieu mah aya mati lampu teh kamari mapat dinten noron. Bagai seekor serigala. Nama dinten ayana teu mati lampu kamari mah noron opat dinten. Rungkad para jai terteh. Terima kasih bunda, moga sehat selalu, amin. Nah hanya noron opat dinten. Wah berarti merenti hangna katingkang tangkal eta tangkal cikur jika namanya. Biasa nama nusok lami mah sok eta nu metot eta gini kan metot kabel. Eta teh katingkang katingkang tangkal cikur mama Naila. Malos. So kaya na mantunya tuwati lampu gas ke. Danuan gas ke. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir sehat ibu teh. Sehat sing sehat terus bun. Amin. Doa yang sama buat Pak A. Tanggal 22 ya teh, koma aman. Nah, no aman teh. Tinggal lupa duit, ibu teh beri sehat, keturunan seroleh, cek ibu teh. Mohon Pak A, doa yang sama buat lo. Kulantaran lama budak setepak, jadi ku dewi itu disebut lo. Oke. Cerai ulah kawin deui bae meureunna. Pengorbanan hidupku ini. Lah ulah ka ulah cerai kanunya barudak. Jeung loba gawe di kauana ge eteuh. Bagawe nya bagawe kawe teh loba nu cerai. Yang jelas malah aya we loba hanteu ge teh saeutik hanteu ye teh. Doa yang sama buat Allah, Pak A. Buat Allah geranya. Eut sirup jadi hayang batuk. Eut naon bun, eut sirup Kang ada aku, waalaikumsalam, damang Budew, alhamdulillah, nuhun upami damang mah punten puterin lagu Budewi, lagunya sekedar bertanya, lagu khusus buat mamah Dedew di rumah, bukan mamah Dewi Sukapura. Wan ngaran Dewi pasaran, jadi lo mah pemajikan anda ke Dewi, maruk mana kirim Dewi penyiar. Siap nunggu giliran bos ya. Bos naon bun, bos songon. Lagu dikirim buat bapak juga di Manol, bapak Unan dan ibu Oon. Puterin lagunya cepet Bu Dewi ya, nuhun wassalam. Adek aku kemarin Haji Umum Mutar mini jarak peres.

Oke deh, udah putar dulu lagu ya. Selamat siang untuk Anda yang baru gabung. Lagu-lagunya masih akan Dewi cari begitu, jadi harus sabar menanti. Lagunya Dewi hadirkan dulu nih, yang main request lagu ini monggo nyengar.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini lain ke rematik, pongkoh, suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atuh manete kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atau macet dong lagi gara kuat lagi akan gara sok.
2: Atuh orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Pak Umuh mutar dulu ah. Bongan sok gandeng, gancang deo, gancang deo. Gancang-gancang, daripada emang kepemajikan oleh kepenyer. Sudah lagunya ya, sudah diputar ya. Sorry, no keselip lagunan. Sok gandeng, itu udah kembaran Umuh mutar.

Sore buat semuanya. Satu lagi, ketua yayasan MBG ditewak ya. Bukan ditewak, ditahan. Tapi beritanya Dewi cuma lihat di tok-tok doang, gak ada berita panjang. Gimana lah kalau nemu eh. Selamat sore Kang Dadan Japra. Sore Bunda Uing Geda Aya. Lagi menikmati panas, sayang lagu centil cenah. Apa itu lagu centil? Nggak ada. Ganti atuh kue pi asmara, pergi hilang dan lupakan. Pergi hilang dan lupakan anu BAB. Pergi hilang dan lupakan nyeri beteng dan negara Anopis Bunda cantik. Kang Dadan Japra yang disebut ganteng ya. Sami-sami Japra ganteng gitu. Sore deh buat Anda ya. Nanti dicariin lagunya, dijajar-jajar dulu ya. Apa kuin reply di dia mabun ada kanal abu ya. Rada kanal abu-abu reuk. Reuk tenaon ya. Asa kakarang ada ngadenge abu-abu reuk na. Tolong dijelaskan tidak mengerti.

Serup, Bray. Kayaknya mau hujan dia teh. Tapi udah belum waktunya hujan. Sekarang kan musim kemarau gitu ya. Kang Amar gentosa laguna judulnya Air Air Mata Gari Mahesa. Mata air air mata. Mata air air mata. Arek oga air mata mata eting. Pokoknya Gari Mahesa ini. Mata air kalau gak salah matanya. Air mata. Gitu lah.

Catat amarnya mata air, air mata, mata air. Mempermasalahkan judul lagu. Kudu bener nanaon oke amar ganteng Repa, waalaikumsalam hadir sanu siaran mati lampu di Abimah sore we bon cenah. Sanu siarannya di Abimah sore we bon cenah. Sore kembali buat Repa puase. 5 poe di Betawi can dibere raos dahar jeung ngopi bun kurti lu centong dahar ge akibat naon. Kitu mah teu lain tengenah dahar ya Miss On. Sakit kemut teh ya. Karonya teuing can dibere raos dahar jeung ngopi kurti lu centong dahar ge seneng no cager ge 2 centong suar ge 3 centong can dahar eta teh kacida Pamaji, waalaikumsalam sore komanda mang alhamdulillah lagunya gibas salam ka para jai tercisiti semangat meskipun panas gaskeun Pamaji ada mangkok. Dari Ibeng nih. Oh teh bun, tadi teh dapat kabar ada badai pemadaman cenah. Pot gura giru nyango Subuh kene gawe pulang salat subuh langsung ngegas lebih si aliran cai pararino. Pas lewat jam 10 teh naon cek daek teh teu pareum-pareum lampu teh kalalohor di pareuman kitu tina kilometer terjadi pareum nenye cek daek teh teu pareum-pareum lampu teh kalalohor di pareuman kitu tina kilometer na pareuman geus beres gawe nagelin geus beres nyangona ge mangkuk na bet jut jet aliran teh ngan ayana bet seset hayang aliran teh selam satu jarum kasebelane yang mati lampu deui mangkuk na jut jet aliran ayana bet seset hayang aliran itu baraleng dibare aliran segala rarusuhnya gancange terjadi cenah terjadi ini teh pareum teh Dewi lihat juga di grup begitu bahwa hari ini desa Karangnongan sebagian akan mati lampu mata tisu karena teh gancangnya nyangu lebih si pareum apanan tapi terjadi pareum nate hasrat hati buat seset cina yang aliran tegel mang ibengnya Abimata sabulan setengah paan tebecer soana bosna naik haji sakula wargi namai tabu dua landing ke Tikerta Jati rungkat bu tebecer sabar wetu ya bukan sabar, tenang nanti juga kan duitnya ke bawah pasti lebih banyak tenorin jadi tadi becer-becer, tadi ambil-ambil begitu coba sekeluarga naik haji sepertinya umroh ya haji bukan umroh begitu Silpi Diana, waalaikumsalam. Aku kangen bunda, semoga bunda sehat selalu dan umurnya berkah. Amin. Teh Silpi Diana kemana aja? Sudah lama sepertinya tidak nge-WA-WA ya. Semoga Anda sehat, doanya amin. Semoga doa yang sama juga buat Anda, begitu ya.
Andri Dewo, Waalaikumsalam Ejang Santen, salam kasana kok kaibun saya sehat dikirkon mah ayo we aliran wae cenah. Di Karang Samin teh eh. Kalau di Karang mah beberapa daerah tadi tuh di mana Mang Ibeng deh. Eh. Terus Ciseuti 4 hari berturut-turut begitu. Kulantaran hayang aliran pareumane ku saya wacana dina. Saka yang pindah di Indonesia riayu aliran deh. Pindah ke Tasikan. Yang lagu iya ingat ya, hilang ingatan lawan. Hilang ingatan lawan iku duku mahayu mereling aing lawan. Sok lila no gitu teh Kang Eta Kang Andri Dewo ya. Salah aja nanti ya.

Dan ya para ceria dan ganteng gue yang kayak bunda cantik sini. Kena nih lu ngawar ya ayah serbuta yang gue ganteng kecida gusti sayang. Sore emang Dadan Japra lagunya nanti ya. Indra Dogar, selamat sore, waalaikumsalam. Sore bunda cantik dan baik hati, terima kasih Mang Indra ganteng. Saya terus bubun, amin. Lagunya Ungu Luka di sini. Salam kau kau Maijah, kali wa'ala di Sudapala ya. Hatur nuhun ya kau kau bunda cantik. Masami-sami Kang

Mama Mia nggak WA aja, jangan kirim voice note ya. Hese mukana, nanti dikaluhurkan bisa ngajedak begitu. WA WA ya, wassalam apa dadang. di WA, jangan voice note ya. Dan nenengku jangan nupis raguna sana semung kebagian sapotong bunda repot ngudag-ngudag incu har itu balik teh neneng pakuin rek teh awan atuh bun bahasa Sunda Banten noh de saya orang Karang nungalin orang Banten jadi teh babate apa rek teh naon Jadi lamun dibahasakeun reply di dieu mah bun rada kanal abu-abu reukna cenah kita. Teh urang Banten nyanya reuk teh eta awan. Kakara apa? Terima kasih. Ada bahasa baru enye. Nyebun da cekabi gayana mah menyala bergilir sanes aliran bergilir begitu Kamar itu pas hari apa ya? Hari Sabtu ya. Kita mati lampu di sini. Wah, ayah riwe ya. Itu muka grup saya teh. Ku saya teh di WAW, PPLN, jalur Karang mati lampu. Merena teh kadon jadwal pemadaman. Jadwal pemadaman tuluy eta nante. Salah mere jadwalna teh kalembur di lembur batur. Ay. Iya mah cete jadwal lembur batur sana jadwal Karang Efek di sekro kaluhur deui onya geuning aya eta ada saya mah tara muka grup capek lo bating grup ya. Jelas bateuing grup mas, grup temen yang sayo di arah sup asukan ya Allah ya Robana. Sakwela sing nyala terus pahakuin, weh ngalah duit terus nih. Di lemur uingan tara aliran, iraha tu aliran bu tekuat yang ulin. Lain ker di kota mangedong teh. Yang aliran parumana tuh na stop kontakna tuh gampang iya nya bejakeun ka majikan aliran gitu geus wareng ge urung gendeui sare mangedong si Repidiana ya bunda lama tidak nga WA mata kok kangen kana suandan bunda teh nya buhan teu ngagas na mesin anu da pensiun jadi jarang nyana ae Kamana wae naon atuh dama di bumi ae. Tarangagas aya teu nya nama. Tara cenah tarangagas Azan asar jam 15.03 jam 15.13

0: Jadi yang belum keputar lagunya Dewi akan putar setelah adzan ya. Jadi biar nyalse nanti pada sholat asar. Setelah itu lagunya bisa Anda nikmati ya. Jam berapa? Jam 15.13 begitu ya. Tersirapi Diana, selamat siang, sehat-sehat buat Anda. Ada Nuri, waalaikumsalam, hadir bundaku sayang, nu cantik, nu bager, nu jankis. Teka palang wajute amin. Mau disebutkan Nuri cantik, wanya. Wah, nama tiasa ngecat pun witi samenan. Nye incu gitu tadi samenan di SD Opa, saya juara kahiji. Nen, juara lagi, gitu. Tetap gitu dah. Ya berapa nilainya tadi pulang sekolah pas pulang sekolah sih? Biasa, cenah jadi 100 yang biasa sih. Uri jangan paksa pun di sana kabumi di sanguat kot sesedut sanundutan anak warnge. Kot sanundutan anak duka kamar kan duka emang tuh. Sebuah ting uri jajan baso di sanguan. Wah kecipto yang murah tetene. Mama Mia punten kapencet maklum nenek-nenek. Ayo Mama Mia. Sore Mama Mia ya. Mas sore Bu, lagi nih ibu makin namanya Uwi. Ulin wae ini. Sore makin bibicit haredang Bu ya. Kipas satu kipas bibicit ya. Kalau emang tidak ada siapa-siapa ya ganti bajunya di tingkrup begitu. Kudu di tingkrup, kudu di tingkrup. Bisa eno noong, es noong riwe dikata jadi fitnah. Dan Jepra baru kumari suanan bunte bunda telen ela ikan Nurjana guys. Maksudlah? Maksudlah Kang Dadan Jepra? Adan dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi setelah adan. Tapi yang jelas selamat menjalankan ibadah sholat asar saat sekarang ya. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah request lagu ditunggu lagunya nanti dari jajarkan begitu ya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berkuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
1: Naon ceng, Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat, anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tuh, nata tepanon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, lain ke rematik, ongko, suku, ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik, atu bane tekurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli, gara kuatli, akan gara sok.
3: Atu orang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Dewi balik lagi wargi, ternyata memutar lagu yang sudah Anda request sejak pukul 14 belum kelar semuanya begitu ya. Jadi yang lagunya belum keputar nyawa ya, nah gitu, karena sudah pukul 16.04 saat sekarang. Jadi dua lagu can kaputer tak ungu begitu ya. Sama Happy Asmara begitu ya. Sore buat semuanya yang masih setia sore hari ini, setelah kita hadirkan lagu-lagu sehubungan dengan

makan dulu, ngopi dulu. Saya kan bisa ini, bisa istirahat dulu begitu. Ya, tapi akan kita lanjutkan sampai pukul 17. Jadi pastikan untuk tetap setia. Kelihatan. Yang sudah request lagu Ghibah sore, lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda sore hari ini. Andri Dewo lagunya Nucan Kaputer. Tada hese si etama kudu wae kenaling. Jadi kudu hayo wae di utub-utuban gitu. Enye jabat dek muter. Mana?

Dewi buat Mama Ayah di Cipoke, pun namanya dibacanya. Sore bunda, sore lagunya Menalu Cinta, ya Menalu Cinta nanti insya Allah dicariin begitu ya. Bang Edong ayah di ima bu, karunya jikan bu ditinggalkan wadah. Ayo direngkolan deh. Sore Mang Edong wa Naila tenan lagunya bunda. Sami-sami wa Naila ya. Bibi Cid sore Ubun yang lagu antara nyaman dan cinta no slow-nya biar adem. Spesial Ubun yang tugas, terima kasih. Sami-sami, ente saman bi. Beda batu rumah kerusum saman. Saya mah tadi saman panein cupan naik kena panggung gitu. Coba nampak hadiah. Tukang saman tengah aja mau duit derek jajan beli kupat tahu ya bi. Beli pecel ditawan dikupatan dikurupukan. Jadi kebiasaan

Jadi kebiasaan kalau ya kegiatan sama naon-naon gitu nya ngajakeun gitu bi. Poli pecel gitu tah elin pecel ketang karedok di kupatan di tahuan. Nerutan batu warnanya. Kerusum sama deh. Sore bibi cit putra mula pun beri laguan happy asmara menepi harus nunggu giliran di piringan atau etana asin alingku kertas nyong dan etana bodas gereng tahu kayaknya nikmat menhanut-hanutnya pak ingat setelah parna dimakan sok biar jadi tenaga buat kerja itu ya sore pak sama teteh na mengamar atau nohon pun laguna kata hampi sami-sami amar ganteng makin yang lagu pendidikan politik yang lagu putar tapi jika na mau keputarnya ulalah makin burit mau kabur. Wah hebat pendidikan politik dan pembinaan wawasan kebangsaan untuk masyarakat. Nah, waduh lah. Waduh bun, waduh lah. Sore pagi nak. Terima kasih juga rekaman itu. Dadan Japra semangat bun, semangat ya kita itu tadi ya. Kadinan Rebo pun di sini mah ada bibi mamuasa mentega dua nusa kola nagengan bade di bade ngadon jajan baso bade di kejoan bade di kejoan abi mangkete jika uri pulang saman meli baso bawa ka ima di kejoan tunduh wacana kemana uri ayah kene uri Selamat sore buat Uri sama Bibi Cit ya. Jadi beli baso di Sangguan. Tadi mata kabita baso mah. Ada Sri Lanteng redok bi. Tadi teh beli karedok di Kupatan, di Tahuan, di eta di Kurupukan. San kana Sangguan teh. Disambung ke meja bayo kalau bukit panas beteng kalau bukit panas beteng sore bibi cit ngalengut mata buku lagu haji mah ngopi sale oleh-oleh ti lemur lihat ayah goreng kacang teas nyugak peuteuy kalau hape ya asa weno balik ya teh senanya lila teing lunana merenan goreng deh we sholak sale tehnya goreng sakedeng ku minyak panas oleh-oleh tilemur lihat ayah gorengan kacang teas nyugat putih kalah peyot meningan balik deh we kalau murai nganya eta mas on kasep begitu ya. Di lumur mah yang putih tinggal ngajual ayang lalap tinggal nguner tinggal meliwe tempe jeng tahu na entah juga itu juga paa goreng tahu bengunung nah eksang ona hanut panas celui ker lapar ulah ker sebeh kudu ker lapar mau tercilu cukil juga mis on politik bisnis pun ibu ek nyobaan baslub baso naon baslub datu tebeki saya maah ya tebeki mama gina mau kemana lagi sudah mau atw lagi ya. Yang sudah request lagunya luka di sini monggo nyangakeun.

pergi, hilang dan lupakan. Jika lagu nunya ribut tengwargi yang sudah Dewi hadirkan selama sore ya. Ah, detik keluarnya sore nanti mulai ya. Kang Andri Dewo sore ya, lagunya tiap sore dan sorry begitu lagunya nggak bisa diputar karena ada satu lain hal tadi juga itunya nggak keluar, jadi audionya nggak keluar, jadi susah juga gitu ya, kita harus dengerin apa sementara audionya nggak bisa, nggak nampak, nggak keluar. Hilang ingatannya Dewi cancel, jadi tidak akan diputar. Halo, tes, jadi tidak akan diputar, jadi tolong dimaafkan. Kalau mau diganti, ganti aja. Ada Nuri, ayah bun masih setia nyimak sambil nonutan. Bibicit bitaan naik mali baso cenangka di nasaman naik dua balik tuh di sangwan juga uri. Daulah di sangwan tuh baso tepan geskarbohidratnya tina tarigo.

Ini di mie tina tarigu. Basona di tariguan deh kiranya. Karena Anda tahu bahwa tepung terigu itu ada potensi efek negatif ya. Jika dikonsumsi berlebihan, tepung terigu terutama yang tinggi gluten dapat menyebabkan sembelit, lonjakan gula darah atau peradangan. Penggunaan dalam jumlah wajar ini tidak menimbulkan penuaan dini, tapi akan sangat bermasalah kalau Anda menggunakannya secara berlebihan. Nasi karbohidrat, begitu tarigu juga sama. Kalau berlebihan itu menjadi masalah, begitu harap.

Ada rekomendasi medis mengenai konsumsi tepung terigu. Tepung terigu ini bahan makanan yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun jaringan, serta vitamin B kompleks dan juga mineral serta esensial untuk metabolisme. Variasi kandungan protein memungkinkan penggunaan dalam berbagai jenis hidangan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dan menghindari efek negatif, penting untuk mengkonsumsi tepung terigu dalam porsi yang wajar dan seimbang, serta dikombinasikan dengan asupan nutrisi dari berbagai sumber makanan. Jika memiliki kekhawatiran khusus mengenai diet yang mengandung tepung terigu atau ingin memahami lebih lanjut tentang kebutuhan gizi pribadi, ya, Anda bisa nanya-nanya ke ahli gizi, begitu. Karena bagaimana juga kalau berlebihan untuk memakan tepung terigu tidak baik juga.

Jadi gitu ya buat bicicitnya, kalau mau makan bakso pakai sayur jangan lupa ditogean, disosinan gitu. Mina masa getik bawa pulang ke rumah kakarawe di sanguan atau tong di mian ya, terigunya ganti sama nasi ya. Teneneng di kujang masih setia ya, namun cuma pendek terus ibak, tapi kalau obo ya tercapai jika naro lompatan wae. Wah, bukan pekerjaan mudah teneneng ngodak-ngodak budak wae. Eh, kalah ngesang nini enak. Tadan japra tegening aye, nampi bunda ayak, lin aye, eh.

Dewi juga bilang tadi harus menunggu dulu begitu. Kalau sudah ditunggu ya Dewi putar ya. Gentos ku kasih tak sampai aja bun eh. Kasih tak sampai ya. Pang, Pak, lagunya belum keputar menepi ya.

Karena lagunya apa gigir-gigir Happy Asmara diputar dulu deh. Kasih tas sampainya spesial ke Andri Dewo selama sore. Baru deh putar menepinya dari Happy Asmara spesial Pak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Sampai siapa menepi dari Happy Asmara? Bibicit yang Indonesia, apa yang dangdutnya lagu teh? Pilih salah sahiji, antaranya nyaman dan cinta. Nazia Warawiana, dicoba aja yang itu ya. Andi Dewa, tenun tas nyumponan kau yang pendengar. Kata ampi pisan, cing jantan kasayan, sarang kelancaran, segala rupina. Ah, ini serius.
1: Melihatmu
0: ini serius, Andi Dewa, sami-sami akang.
1: Dalam balukannya yang mampu
0: jantan amal ibadah sekantenan katanya karena itu kayak sayangnya katanya kan Andi Dewo. Selamat sore Andi Dewo, mi ciu ciu. Assalamualaikum bondaku. Waalaikumsalam, apa kabar si? Alhamdulillah sehat. Lagunya Fata Morgana, salamnya buat bundaku, buat Nening, buat Mama Aput, buat Orga, buat Igi, Mah Igi yang selalu manco, spesial buat komandan yang lagi manco juga. Wassalam, Mici-Uci di Kujang Ningcet, katanya begitu. Mici-Uci selamat

Main di Cipokek benar lu cintanya belum ya? Emang ada gitu, dicoba deh. Main lagunya gak ada, main di Cipokek tuh lupa deh.

Mang Dadan komo bahagia TPS Mara. Ih luih ngeunaeun siapun. Nyerek sabara puluh nu dipentet atunya. Nuhun badag laguna Bu, izin bade bakala. Iya harus mandi dulu, monggo wilujeng dewe juga mau pamit nih eh. Paal hatur nuhun laguna pun beteng sebe jikan rene ya mah pagu hati tenang tesian ayah KPK datang. Kenapa harus was-was gitu, kita tidak melakukan hal yang di luar itu eh. Udah MPG nges ditangkep deh we, ketua yayasannya. Tadi lihat di tok-tok sebentar HP-nya keburu si itu diambil sama si kakak. Aneh bin ajaib be. Katanya selama libur sekolah MPG dihentikan itu ada penghematan sekitar 3 triliun. Selama MBG masa libur yang tidak dibagikan. Pamen tapalang yang duit gede, yang duit badag. Tenang Pak, kita mah tidak punya beban eh. Tidak punya beban, tidak ada rasa takut. Karena memang kita tidak melakukan kesalahan gitu. Jadi otak tenang, pikiran tenang gitu, hati tidak was-was gitu. Tenang Pak, segala sesuatunya juga pasti akan ada sebab akibat. Maura di Kawalu, birunya cinta sudah diputar tadi ya. Masih setia nih Bun. Wah, terima kasih orang Tasik nih lagi denger setia. Lama dong. Lagi ngaput atau lagi apa Teteh Maura? Selamat sore juga buat anak King Ahusen sama si Neng Yulia sama abang sama adik di Cimu, bukan di Cimuncang, di Babakan Pala Kawalu. Jadi yang ngirim budaknya. Lagi diem aja, lagi rebahan. Wah hebat. Saknon ya, sudah mendengarkan Radio Sukapura. Selamat sore buat Maura di Kawalu. Begitu ya. Hari PW, Waalaikumsalam. Sore, Karamulang Kiling Buh yang lagu Patah Morgana Repina. Mau akan diputar sekarang. Wah, si Ari Mari Wuh yang cerikan budak. Secara loba nu sama nih. Sok didinya rezekinya ya gak apa-apa begitu ya. Lagu kes diputer can bibi karek bere terus ibak acan karek diputer ya. Tenang aja lagu dua terakhir ya nanti. Doni Ardiansa selamat sore, Waalaikumsalam. Lagunya dari Denok ADP. Dari Denok, dari Putri Pedia. Salam buat semua pen okru Sukapura. Dari Doni Adriansa di Mangkubumi, Kota Tasik. Kang Doni, tapi lagunya mau aku puter ayawah gitunya. Terima kasih Kang Doni sama keluarga sudah mendengarkan Radio Sukapura lewat streaming ya. Kalau lewat streaming, mulus begitu ya. Gak ada cacat-cacat. Nohon, nohon, nohon. Tapi lagunya kayaknya gak keputar karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Nyambun alhamdulillah tina samenan keur ngabawa ya guys. Ngitung pati si Arinya. Hebat, hebat, hebat. So pilih jeng jalu sing manfaatnya. Manfaat dunia akhirat gitu. Dua nomor pamungkas akan Dewi hadirkan untuk Anda. Karena kita akan segera pamit sore hari ini, jadi nuhunnya. Sehat-sehat untuk kita semua. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok siang kita ketemu lagi insyaallah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: kena merah ngarenas. Sukapura FM.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, dua remaja tewas. Rangkul komunitas otomotif, Banjar deklarasi tolak knalpot brong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
2: Dua peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. Dua rumah ludes dilalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan satu unit rumah di Kabupaten Garut. Dua remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran. Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia. Diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi, 18 tahun, berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai dua rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun dua orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
5: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4:30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada dua orang serta ada satu korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
2: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, dua unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang. Upaya penyelamatan sekira 500 hektar lahan pertanian di wilayah Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran dari ancaman banjir mulai ada titik terang. Pemerintah bersama sejumlah pihak terkait bergerak cepat melakukan pengerukan timbunan pasir di Muara Legok Jawa yang selama ini menjadi penyebab terhambatnya aliran air sungai menuju laut. Muara yang berfungsi sebagai jalur utama pembuangan air itu sempat tertutup endapan pasir sehingga berpotensi memicu genangan di kawasan pertanian dan permukiman warga. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKPKP Kabupaten Pangandaran Usep Effendi mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi di lapangan dan memastikan langkah penanganan segera dilakukan. Usep Sabtu 20 Juni menyatakan Muara Legok Jawa memiliki fungsi yang sangat penting sebagai akses keluarnya aliran air sungai ke laut. Namun ketika tertutup pasir, resiko banjir akan meningkat. Menurutnya, normalisasi muara menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi luapan air air, terutama saat curah hujan tinggi maupun pada masa pancaroba. Dengan terbukanya kembali jalur pembuangan air, diharapkan resiko genangan yang mengancam lahan pertanian dan aktivitas masyarakat dapat ditekan.
4: Kita 400 hektaran lebih, dua desa, desa Batu Manang dan desa Laut Jawa. Ketika kondisi muara seperti ini, bahasa dunia beku, artinya sungai, airnya tidak mengalir ke laut, otomatis itu akan ada banjir, dan itu harus diselesaikan. Yang kedua, kami dari masyarakat nelayan, dari sisi melaut dan sebagainya, terkait dengan produktivitas nelayan yang ada di wilayah rukun nelayan Lingkup Jawa. Dua hal tadi yang mengakibatkan, yang mengusulkan, yang juga bagaimana situasi terkendali dan selesaikan. Salah satunya dengan cara pengerukan pasir yang ada di kisaran muara Lingkup Jawa ini.
2: Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin yang juga turun ke lokasi menyatakan persoalan di wilayah Legok Jawa adalah tersumbatnya saluran sungai yang bisa mengakibatkan banjir di tiga desa dan dikeluhkan nelayan serta petani. Menurutnya, ancaman terbesar ketika air laut masuk ke aliran sungai saat muara tertutup pasir. Kondisi itu menyebabkan air sulit kembali ke laut sehingga berpotensi menggenangi lahan pertanian warga. Asep menyebut langkah jangka pendek dapat dilakukan melalui pengerukan pasir secara swadaya. Namun untuk solusi permanen, dirinya mendorong pemerintah daerah agar segera membangun infrastruktur pengendali gelombang di kawasan muara.
6: Persoalan ini memang persoalan tahunan. Karena memang secara alami, laut kita ini ada saatnya memberi pasir, ada saatnya juga menghilangkan pasir. Ya, solusi yang permanen adalah dibangun breakwater, ya, dibangun mulut muara. Nah, sehingga muaranya tidak pindah-pindah, lalu juga mulut breakwater itu juga bisa mengantisipasi pasir masuk ke mulut muara.
2: Sebelumnya, warga setempat, petani dan nelayan mengeluhkan kondisi muara yang kerap tertutup pasir setiap tahun. Selain berpotensi menyebabkan banjir, situasi juga dikhawatirkan memicu masuknya air laut ke area persawahan yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komitmen menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan bebas kebisingan terus digaungkan Polres Banjar melalui kegiatan Kopdar bareng Komunitas Otomotif Banjar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polres Banjar menggandeng pemerintah daerah, Forkopimda, serta komunitas otomotif untuk menyuarakan gerakan bersama menolak penggunaan knalpot brong di wilayah Kota Banjar. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Kota Banjar Sabtu 20 Juni itu menjadi wadah silaturahmi sekaligus edukasi kepada masyarakat dan para pecinta otomotif mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas serta kepatuhan terhadap aturan kendaraan sesuai spesifikasi teknis. Rangkaian kegiatan diawali apel komunitas otomotif yang dilanjutkan pembacaan deklarasi anti knalpot brong sebagai bentuk komitmen bersama menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selain deklarasi, kegiatan juga diisi dengan dialog interaktif antara jajaran Forkopimda dan komunitas otomotif. Kapolres Banjar AKBP Di Dewantoro menyampaikan penolakan terhadap penggunaan knalpot brong bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis kerap menimbulkan keresahan warga, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
3: Deklarasi anti knalpot brong atau zero knalpot brong di Kota Banjar oleh komunitas otomotif roda 2 dan maupun roda 4. Jadi mereka adalah menjadi role model atau contoh bagi masyarakat di Kota Banjar dalam menciptakan kenyamanan terutama menolak menggunakan knalpot brong. Untuk modifikasi pasti kita akan memfasilitasi dan akan memberikan solusi kepada rekan-rekan klub otomotif ya. Batasan mana yang bisa digunakan untuk mereka dalam memodifikasi kendaraan terutama yang nyaman digunakan di jalan raya. Karena ini menyangkut masalah keselamatan mereka sendiri, sehingga kami akan memberikan arahan supaya modifikasi mengutamakan keselamatan dan kenyamanan bagi mereka sendiri.
2: Melalui Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Banjar terus mengedepankan pendekatan edukatif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dukungan komunitas otomotif dalam deklarasi itu menjadi energi positif untuk bersama-sama membangun kesadaran, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
10: Naon ceuk? Iya, keur Facebookan deh.
11: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
10: Nya tuh. Yeuh. Ayeuna mah Iceung hayang Facebookan.
11: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
10: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
11: Naon, ceuk? Cermat Sel.
12: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendek kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
13: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
5: Mana?
13: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
5: Aleh yeuh ka ditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
13: Atuh urang edit.
5: Hayu.
14: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berpuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih,

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy den.
1: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya?
1: Ulah kudu bingung, ceng. Jig, indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganu nungtun. Eta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol. Aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh. Rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu. Cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Alhamdulillah, tetepang deh sarang simkuringnya. Nah, suasana awas biasa ya, dan aja karawas deh kayaknya. Lompat kena mas taka, nyeri, ya teriut. Nah, punuk cangkel. Petuangan asa kemung nyelak. Alah, datang nate kesang tiis kirinya. Kesang tiis, anu pat ngoprot tapi tiis. Kebaiklah, mudah-mudahan we ku acara ianya sing biasa jalan lano mau cimkuring ngababerah mana kita gitu. Kita sama-sama kuring deh sahur nama kada istirahat tapi tak kumaha kirinya. Kaitu kadil tepala rugutnya kirinya. Ini kaki dulu ke kaler, kawetan angin-anginan deh, ayo kita. Dan kumaha tuh ada penyakit ya. Hari kagoleh rawai itu betah ya, selama mudah-mudahan sih yang gak sehat bisa biharap bihari dinya palorinya dari penyakit mah sama dengan hakna yang makhluk anu hirup pasti kena ku gering dan ku gering ngelain kuring wae seueur sadaya nangenya anu nuju tadawang sok kurang saling doakeun wae orang sing sarehat nungkan ke Allah ini para wargi atau didoakan ku simkuring sing sarehat simkuring didoakan ti sadayana sing sarehat wae gering kita leung lama duit loba na pesak teh urang kada tenang ya meureun meuli itu meuli ieu bejeng duit kagular-gular tinggal 14 juta deui na pesak ah mah kana naon. Baiklah, kurang dipikiran tingnya. Jangan kena ke Allah. So, kamu kasadayana, ya banyak wargi-wargi di mana ayana rumah sekena syaratia. Anu sok mana rancu, saban wayaki, di sareng sena, tabu 10. Insya Allah, sempurin siapa. Mudah-mudahan temanet, tugi ke tengah-tengahnya. Mungkin sing, tugi ke sareng sena, ya sempurin awal acara.

biasa bener para warginya wano sok biasa nyarakan sing goreng ngalangkungan WA mangga sok diantosnya ketik-ketik lah WA genya naon anu disuwunkeun kita salam para wargi mangga sok urang cacapa menjelaskan rada rieut akhirnya teh ditinggalian teh diriakan karena komputer tadinya saburem kita tinggalian lah.

orang buka WA anaknya. Iya teh, ayah kosong genep opati lu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ilu jawangi kapi nungedi kumaha damang. Ah damang welah kirinya. Hayong request lagu gala-gala dikirim buat Bapak Engkos sarang Mama Dipa anu aya di sisiri. Kaomang ade sayur kesami sarang biesohna anu aya di Cibencoy. Oka Abah Ador sarang Mami Nun di Pasir 70. Spesialna biasa kang Okang ade aku gue sarang Putri Bungsuna. Spesial oke kang Okang Apin. Weh, kiriman dari nenek dua cucu timah panjang. Hatur nuhun yo mangga nenek dua cucu. Laguna gala-gala sebenarnya.

Aya Cusuti diramai, haturan Wilijongi Cusuti anu diramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wilijongi Kang Apin nuhun deui ah ukeun lagu asam di gunung, garam di laut nu kitu geuningannya kangge Kang Apin ti payun Roma Minun Mak Cucung Pak Eman Mancu pokoknya kalau ke Telia kalau ke Telia kalau ke Amar Bunda Saleha kalau ke Abah Ador Kang Openg oke Sami kalau Andi Nuy.

hideung Kang Atang paninungan mie ayam, Kang Otang ateis dalegja sanes dalegwa aya lauk laut daging sanes kantong komplit saleger keneh lauk laut oge nya di Bunda Iis di ujung jembatan Cibereum. Kang Indra Doger, Kang Dian sudah pala sareun nyonge hayong disenggol ku Kang Apin sasal katu sebat geunye. Dian sudah pala bilejongi saurna utami nama biasa we kalau Kang Agode ge anu ngagoler kunaon dewa atuh teu raraos sanajan ngadamang Agode katu nuhun Kang Apin yo nya da kitu karasa ku sing kuring nya teu betah awak mah nya teu ngareuna deuh Gusti Allah geus pancigan moal cageur we padahal da urang kudu bunga. Lawan orang gering yang harapan antara dua nya bunga. Bunga bakal cager, sedih bakal gitu nya. Kayak gitu. Berarti dua we tata. Dengan dua mah sing sehat di we gitu.

Masih adakah cinta ayat tiga Rima Esa yosnya? Ya tiga hari lah di versi dangdut ayat di Latif mah. Latif kan ah terus di mana di alam sono. Erik kerjaan Erik sebanar sungga nus kaku kencara di Cibeusi. Sungna numpuk wae palawargi bili peryogi calon tukang sayur tukang naonnya. Deg-deg kita kakang Erik kita tiasa pesen kita tiasa dijajapkan peryogi kiloan wae kita. Malam Kang Apin sing sehat hadir hadir nyadu akhirnya kita. Ayo ngelaguna keramat di Roma Irama siap buat Erik Mahatu Wilujengwengi anu aya di Cibeusi. Keramat laguna mohon mangga siap.

Sarajeng nama ai anu aya di Cipoke geuleuyeung. Malam abin hayang laguna gala-gala kirim kanggo ka ayah Nabila anu nuju damel semangat siap lah. Gala-gala tos disiapkeun ngiringan we nya. Aya amih atuh malam ka abin enggal sehat Kang Abin. Hayang lagu bubuk jadi istana tur nuhun. Maatu siratu jamur wiljaungi ratu dan raja jamur bubuk jadi istana.

gubuk jadi istana itu di pilarian itu sampai ayah di payun nyesor nyongkar adanya gubuk jadi istana itu di payun mah ayah mengalungit di dia nama atunya gentosnya kena sanes itu matu ke ayah tuh gubuk jadi istana itu.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Sok ah orang lajengkeun deui WA-na tadi terus diaraos sadayana lagu paraosan terus diputernya. Itu hiji WA, hiji lagu, hiji WA, hiji lagu. Diantaikeun. Masih aya WA nu salajengna aya Teh Lia haturan dijauhi. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Apin pulan. Bade menut lagu Dawai Asmara. Versi cewek gerinya mohon kirim salam nama biasa we Kang Omah Minun. Sekeluarga Komang Eman, sarang Bicucum, sekeluarga Kang Oka Ian Acang, Kang Amar, Teh Yeyet, anu aya di Bakan Peuteuy, Kang Oka Tentus, Teh Yeyen, Ma Iit, Ma Ai, Anyi Tita, Nyi Ita, sarang Mang Ade Rohidin, Mang Ajat, Kang Oka Urang Datar Kadaka, Masa Datar Kadaka, wih, Kang Oka Eti, sarang Urang Cikeruh, Sadayana, Bunda Salehah teka kantun, kau kakang Otang, Andi Duye, budak hideung, kau kak Andi da Sadewo, Kacu Suti diramai, sarang pen cukapura we sadayana. Spesial nama biasa sama putri bungsu we, sarang bunda tercinta mancuk, wassalam Teh Lia di datar kadaka. Dawai asmara, sunaguna insyaallahnya untuk adalah kayak.

Ya, ya versi cewek mah, ya ganti versi oma na nu aslinanya. Dawe asmara teh. Mau ti oma unggul teh lia. Bios, gaya deui dah. Kayak gaya Ridho Roma tah. Ridho Roma, dawe asmara. Bade ti oma, bade ti Ridho. Ngawe tempat pilih. Ridho mah putrana, oma mah bapak-bapakna gitu. Aya Teh Nining di Kujang, haturan uli jauhi Teh Nining di Kujang. Kemarana tuh orang Kujang, hii. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Kang Apin, wengi deui. Semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Dan bahagia, tiap malam juga nyimak, oh gitu. Ngawe atuh suara kasenggol Teh Nining, ngabila sok hilap. Itu ngawe apanya. Cuman gak sempat ngacet kunaon itu. Kesana ngacet bumi itu pun tiba ngacet kena HP. Tapi ngacet bumi mah mohon capek lama ini. Gak sempat ngacet selalu sibuk sama cucu laguan serba salah. Nah. Laguan serba salahnya. Ya ambil ada nantinya.

Salajengna ayah Nabila beli jongi. Assalamualaikum Kang Abin beli jongi. Hayang lagu ti Latif kan eta atas tadi banyak. Atas diput anu atau dibaca. Dirap itu kebaca di Ami atu atau tadinya malam Kang Abin enggak sehat Kang Abin hayang laguna. Teu aya tadinya mohon kau ka Ami atu tadi teu aya laguna. Ada dan Japra beli jongi dan assalamualaikum salam. Mat malam Kang Abin mengedi hoyong lagu sia-sia mengharap cintamu di Gusti Gustian ya. Salam semua spesial Kang Abin cepat sembuh ya. Makasih buat ada dan Japra ya. Sia-sia mengharap cintamu.

Itu ayah ada. Oh, itu ada lagu itu arah rayanya. Mohon ya teh ya gangguan suara Andi Gendi ku naon lagu ceng teh arah deuweun na komputer pan komputer na ceukeur error ceuk nya. Jadi seueur lagu anu laleungit kieu teh jadi hapunten nya. Dadan japra teu aya. Wengi Abi Romah Topan laguna Duda Araban siap. Romah Topan ulah jeung mah

Saya Ucu Jaitan Robili Jongi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Abin juga. Request lagu Kicau Mania dikintun Kang Okasa Dayananya Pen Satya Sukapura. Dimanapun berada, di Antos Laguna siap antosannya. Oh, Teh Ucu Jaiter, Kicau Mania, seru.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Andai osok katanya, aku kan lagunya itu satu hati sampai mati. Dikintun biasa kanggo kasadayana pendengar setia. Utami nama biasa kanggo awe lah colang diantos laguna turun hanya yo sami-sami. Satu hati sampai mati.

Mazga. Wilujengi Mama Mazga. Assalamualaikum Wilujengi, berjongkan laguna tujuh sumur. Salam nama biasa we kawa kasadayananya pendengar Sukapura sareng karunuju tugas. Mazga Wilujengi tujuh sumur. Bade ibak tujuh sumur muriling. Naon nu disuhunkeun atuh ka hoyong naon? Hayang panjang dagang. Hayang kinclong.

Aya Mama Halijam, Wili Jongi Mama Halijam. Assalamualaikum, Wili Jongi Api Nungedi Kumaha Damang Ah Kiyowe. Ukeun laguna Oma Irama Roda Kehidupan Hatur Nuhun. Satu acara mangga.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Aduh, wahana seur kene kayaknya, wahana masih seur orang awas kene lah. An lagu masih kena mal komputer sedayana itu ya. Kang Mumu, cukul kolot dilujungi assalamualaikum malam kabin hoyong laguna sedingin salju sorenya. Mohon pembilangannya Kang Mumu, Raja Koko dilujungi ya. Di Cikukulu kolot sedingin salju laguna.

4483. Assalamualaikum, Mang Apin, bila jomongi, wong ini ngiring hoyong gabung, wae yatinya. Ukan laguna, Mang Apin, laguna teh Dayuni. Biasa Dayuni, ya. Mang Kintun, kauka Mama Putri, anu ayah di anu nuju manco, dari nuju galo, siapun naon, galon cai. Mama Ido nuju ngadat, kunaon itu kasurupan buat mesina pegat wae merenya. Mesina cenaka abah. Oh ngadat wae mesina cenaka juga nama bukan mama nama Ido na. Mesina ngadat wae cenaka kau ka abah Iyat, kau ka Ma Ici Wirjongi anu nuju ngadarangukeun. Aha bari gogoleran di Parilo Tongoh. Sebastian nama biasa kau Apin ya. Atur nuhun Mang Apin. Salam nama biasa we. Di April Pali Cangkuang. Salam nama di April we di Pali Cangkuang. William ya kau ke April di Palihan Cangkuang. Anupis laguna ka Apin ya siap buat mamah ciu-ciu. Ayah kang ade aku, bahwa assalamualaikum sahabat itu jomongi kak Apin sehat selalu. Kau kasadana put, kau sadana punten kang Apin puterin lagunya, ya. Lagunya mobil butut. Lagu dikirim buat bapak engkos, ade sayur, dari Ciceri ke bapak Karjan, Hansip dan istrinya, aha di leweng Ciorai teanya. Buat ibu Iyum, ibu Dede, okenya ibu Isum. Bapak Nuhbi, Bapak Asta, Bapak Nana, oke, Dasman Wiljongi, dan Ujang Ruslan, anu Adimah Panjang, buat Bikana Kainah, buat Lilis, aha, buat Lilis Bisilah, Ibu Opit, Bapak Juhana, dan Mas Kotokna, buat Bu Eti, Bapak Iing, Ai, dan Dadang Japra, Dadang Jebrag. Di Cimintar buat Ibu Cici, buat Wiwin, Engkus, Bos Sapi anu aya di Cihegar Simpang, Singajaya Simpang, buat Bapak Unan, Ibu Oon dan anu aya di Menol. Menol Tabong Jaya buat Bapak Ahai dan Bapak Hadar, khusus lagu buat istriku dan putri bungsuku we sebenarnya. Anu aya di rumah. Terima kasih lagunya Kang Apin. Hatur nuhun wassalam Kang Ade Suwarna alias Kang Akub teanya salon Kade Simpang 2027. Kang Apin pilih anu bade hajatan perjogi ken opak. Wah, bisnisna hebat teh. Anu perjogi opak ketan cenah asli di beuleum di hawu cenah nya. Asukan saya di beuleumna dan suhunan. Mangga kintun kantun yowe, kintun ka Abi wajnya. Oh, nanti menol. Khusus bikin opak ketan di masjid dan puyum. Oh, ketan wajib dan puyum. Ini di masjid gua. Wajib ketan puyum, opak segala rupa. Kang ada aku besoknya. Oh, siap lah. Insya Allah kayaknya. Gimana perjogain. Wajib dan wajib gitu. Masih dia wajib. Wajib gitu.

0: nanyakan kan ada aku.
1: Ah kita sah orang kena telepon adanya bila ada berdalam telepon telepon sok ah. Asal dalalah liar ya Mas Taka ya Gusti ting. Ya. Baca baca wa liar capek ah serting. Ah dengan japra can kabaca di ta ya di sari. No rekesa gitu lah. Wacana ada leneng ya. Rasa kecil. Cicikaan soca simpuring dari komputer. Soalnya harbilah yang pada lebat ngalamin telepon, pami mual, simpuring kurang kula, gue hantem lah. Itunya pami mual lebat mah, tapi ayah dah. Ayah dah lebat dah. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ayah, aku abis di Kintun. Eh, ada tinggalin lah. Ada nih HP anu Android, HP Ageng.
2: Naon?
1: Bikin tuh foto.
2: Oh, nyanyi.
1: Calon caroge kira tinggali. Diki. Apa nubuh kebun cinang belenong teh? Gini dipastikan foto anakku apa indah. Kan WA anu eta. Aman. Aduh. Tujuh naon atuh, Mak?
2: Juga goleran we, nama wang tu Siti Awi.
1: Aduh, geringnya dari deran wae mah.
2: Nama tengah salapan we.
1: Nama itu nya, ini kan alhamdulillah tiasa nelponnya. Gitu. Sok atuh ka payun mah Manawi. Nya balenong dikintunkeun fotona teh aya malesan dikirim foto pi suamieun teh.
2: Masih rangin tuh na tuh.
1: Wah, si anjing-anjing tadi di jam sabaraha.
2: Mana teh? Eta repot teh ngurut, lebay da kakek lebay nya bak hape da.
1: Di telepon ku abi teh tadi angkat teh aktif.
2: Nya mana repot
1: mah. Nya.
2: Atawa nya hape sia mah wengi we.
1: Gua antara nyawa HP nu eta menye.
2: Cara
1: batur ngedeku. Nah, gitu. Batur aku sanjeler. Batur aku sanjeler nanti ngeli HP itu, Mak.
2: Dimari wengi, baik. Hari itu telepon, lel.
1: Nah, kok gak tinggal ke ayah. Nuju yang ngigir calon caroge. Manyun biwirnya sojong galengan, Mak.
2: Atau bawa, gue tinggalin.
1: Bibirnya segede sarang galengan, Mama. Nah, jadi anu mancung ke sana sana irung, Mak, bibir. Mau tinggali, ya, kira mana kuat. Wah. Sigara renyoh. Boleh nangnya hidung. Wah, enggak sih. Tepuguh, Mak.
3: Tidak
1: ada yang ngerti. Tidak ada yang ngerti. Tidak ada yang ngerti. Tidak ada yang ngamekan juga ya. Tidak
2: ada yang ngamekan.
3: Tidak ada yang ngerti. Tidak ada yang ngerti. Sian.
1: Sian.
3: Sian. Sian. Dukarani. Sian. Lamun dia mau ngalpetin asa di baturan juri. Ah, mau.
1: Ya, sabaga. Boga kasieun si Juleha.
3: Udah normal atuh apin aing teh. Nya geus teu gableg duit aing didampingi kuno kitu mah ngeah aing.
2: Bucari botak.
1: Beunang nya cakeutreuk hideung ah. Geus we upurieunana.
2: Bajret teh kitu.
1: Bajret. Kasepana jurig sih kan ada. Ek pantas nate etanya ha.
3: Nye bau suung bangke pantas nate.
2: Asa hidunya teh sekasi dateng.
1: Pantas nah daharan nu kitu naon
3: kadal kitu mah bangsa. Nya sebangke bangke nu kanari itu pantas nate.
1: Yang sebelumnya akan
2: bancetnya
1: bangung ini kan itu bangung korodok.
3: Kuah, Mak?
2: Yang lagu.
3: Mau lagu naon mangga tuh?
2: Naon?
3: Naon? Jangan emot-emot heula tuh. Tepugu-pugu jol iya datang batuk. Oh batuk jol iya penyakit teh ih.
1: Kasaha?
3: Ini ka diriku.
1: Bener, seolah kaapin we.
2: Iwa asmara gitu.
1: Dawe asmara?
2: Dawe asmara.
1: Ya, dawe asmara. Sok atuh hayang dawe asmara. Yo.
2: Kok atuh lagu kunya eta? Bet 7.
1: Bocetak bolinang ke mohon siap.
2: Pancuke na eta ngaran teng ha.
1: Siap. Nya kok bocetak bolinang.
2: Pancuke
1: ke putra. Nya lah dia mau tanteng mah. Mohon. Mohon gitu. Kan. Terus bagja ibu atama si bunda sa.
2: Teika
1: mah terus bagja terus aya di alam surga. Gitu.
2: Surga.
1: Mhm. Aya mah lancuk nu sehat anu gitu.
2: Lebah
1: gumujang aya nama darada kengkar. Oh, tak gitu kada seur gumujang mah nya. Ah,
2: lagukan nyapinnya.
1: Yo, mohon mangga.
2: Kawat cucu saware kamorani
1: tamu. Ah, so, ada mangga we bagi-bagi di sik-sik ka tamu.
2: Kawat titi.
1: Nye, kawat titi.
2: Tujuhanan
1: cukup lah. Oh.
2: Sesa dua, rek mencari kesa. Tapi kesa, tapi kebagian bunda kop.
1: Kop lah kasah we tamu. Anu seneng nih.
2: Begitu
1: lah. Yo, mohon mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jangan ngi kang Oka. Mami Nun.

0: Si lu 7B. Aha, si lu 7 teh kahiji kaokoy buncuk, kadua Bu Minun, katilu Bu Cucum, cenah kaopat Ibu Tati. Tah kitu sih kana dibagi-bagi teh ngawe. Bu Rani, oke, okay, Rani mah da parawan kene jangan disebut ibu. Ayo kanggo Bu Cucum ngawe sampe de kaluhur lah kahanapna mangga teh langkung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alah, istri. Amang. Ah, kieu wae geuning. Kieu wae geuningan. Mun da disebut sehat, acan sehat pisan, bakat ningel. Di bumi geus aya mah kana kada nama istirahat, cenah teh ceuk saur eta. Nya diistirahatkeun da, ah cicing wae di imah asa kararesel. Nye kalaluman. Ayo weh, itu kan dia itu para rubuh, ah, ngamur-hamur weh, ini, ayo ngamur-hamur weh bahan bakar, itu para rubuh.
1: Ya, ini lagi kita cari hawa, damang.
0: Ini tekal ke berat kena awak angin, cana itu. Angin lemkulah nanti lempang, tawa lompat lah kena motor. Mun kasih cari yang tegul. Kasih cari yang tak kudu lempang, matiran cabang kumpul. Nye. Tak kudu gitu jadi sehat.
1: Ya, kira saya emang lempang
0: nih. Nye, Pak Eman nanti boleh we. Lempang lagi cabang kukeneng, tara napak dampal nanti.
1: Sehat.
0: Nye. Sehat, Pak Eman nye.
1: Lagu cucu.
0: Menawi lagu naon.
1: Ya, sawe.
0: Terus ke sana. Manis arah remut kan burial buncelik. Ya,
1: amuan gitu mah.
0: Sok siap lah.
1: Kalau yang burial buncelik pencetong belotot.
0: Ke kena dibagikan kuma minun.
1: Mau narima, moga mata emang. Kau mati
0: gitu. Bagikan ke sana. Kang Oka Ibu Encuk, Ibu Minun, Ibu Cucum, Ibu Tati. Sana kau. Bagi-bagi wae cenah. Ah,
1: mau boto kiwen
0: ah. Sieun cenah. Tiga buta hejo. Buta hejo buta hideung.
1: Sieun buta melotot cenah. Sieun kinduna lae.
0: Yeu.
1: Mah, yang percaya.
0: Mhm.
1: Wancu, sindamang wancu, kintun bolesak bolenong.
0: Mhm, damang insyaallah.
1: Ruyana, Sindaramang, Sudayana.
0: Mohon.
1: Mama Mira, Selang Mirana. Mama Minun,
0: Selang
1: Soleha.
0: Leres.
1: Sayang Adina.
0: Mohon.
1: Mbak Adon.
0: Mbak
1: Atang
0: Cekes. Mbak Otang. Atang Cekes, Otang.
1: Dan Suki, Bisa Maikil Ago Deka.
0: Gakideng, beres.
1: Mati
0: cik, kasi cari yang mana mati
1: boleh tak boleh
0: nang. Nah, mati cik, boleh tak boleh nang, buci terus, boleh dulu, dosol di.
1: Ah, bisa dewa. Terus
0: nyati, kasi
1: terus, lici, buntu.
0: Beres.
1: Amat. Wajidari
0: Cibenta,
1: Keputra
0: Bungsu
1: di
0: Buncol,
1: di Bojong Openg, Bojong, sama Titi dari Cicariang,
0: Nyela,
1: Serumang Holida, Nyela, boleh tak boleh nong.

0: otra.
1: Em
0: cho tao miên ra đi chị buồn tu chẳng cho thịt na nó hôn cả đùa na mẹ à mi.
1: Aduh, betul orang menang kadu. Aduh, kadu.
0: Kadu.
1: Oh, kadu, kadu. Pakai di mana weh miliknya?
0: Ai
1: kliar nya mak.
0: Ya. Kontak dia
1: sing
0: kadurulah.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan lagu Sancang Sijulang tadinya Yuda. Kang Yuda anu adi Cikaret, Yuda Saputra Cikaret. Nuju Manco radio cenah. Radio Wanong, Wacici di Cikaret, Mang Yaya anu di Cipariu. Yang lagi mararanco ngadarangukeun Sukapura anu sae. Nama kanggo Kamang Apin we, wassalam Yuda Saputra Cikaret. Sancang Cijulang laguna siap.
1: Tira bolenang ngabotak mulenang balenong pencenur boncenang.
0: Assalamualaikum Kak Apin, dilejongi bade ukeun lagu ngate Jang. Duh bade raosnya bari gogoleran bari ngopi pantenye. Laguna Jang ceper dilejongi kalau ceper. Mohon mangga insyaallah kayaknya orang puterkeun. Sancang Cijulang heula ah nyangakeun ah.

Mga kaparalayon, kasapuhan-kasapuhan, manco, tige nga hulang wai. Mga maminun, nyangakun. Bapak Eman, juga golehean, jana. Kango Pak Idar, di Cibentang, mga nyangakun Pak Idar. Putra Bungsu, di Cicurian. Bencoy, mangga orang Bencoy, orang Cisurian, orang Mah Panjang, sadayana mangga nyarangatu. Kemang Ros Bodas. Kang Opa Uca, Ma Acah, oke sami, Ibu Imin, mangga nyakeun di Cilangla. Ah sadayana we kaum dangu nu masih kana mara rancok.

Kami pamungkas tidak ia acara makanya akan yang kasih ada enaknya. Insya Allah orang istri doakan sisa rehat sadayana. Utama nasim kuring sing sehat ngarap biasa nyarengan deh gitu. Para wargi sing sehat ngarap biasa nyarengan sing kuring. Itu Pak Inten, anu kasuhun. Apunten kasadayan. Kepang diwungi enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.